Teman-teman Anda berada, Yuli ingatkan kembali kalau Vitali itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset ini Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Ya, Fans Tigo Merdeka untuk Vitalik ini cukup diminum seminggu 2 kali aja ya. Jadi dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. 97,7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada Afgan dengan dia. Oke, fans Gema Merdeka masih di ajangnya Tirama ya, tirai musik aktivitas, dan tentunya saya Yulia bakal menemani Anda sampai di jam 9 pagi nanti ya. Oke, fans Gema Merdeka, untuk Anda yang mau on the way menuju tempat aktivitas, tetap hati-hati di jalan, utamakan selamat sampai di tujuan ya. Dan juga jangan lupa awali pagi hari Anda dengan berdoa agar semuanya dilancarkan ya. Apa yang menjadi cita-cita dan juga tujuan Anda pagi hari ini bisa segera tercapai.

Ya, Fatsingo Merdeka, seperti biasa di setiap hari Selasa, Yule bakal hadirkan informasi seputar entrepreneur dan juga bisnis untuk Anda. Nah, Fatsingo, ya, kali ini kita lagi ngomongin tentang peluang usaha properti yang menguntungkan dan bagaimana cara memulainya. Ya, Fatsingo Merdeka, peluang usaha properti selalu menarik perhatian banyak investor karena potensi keuntungannya yang besar dan juga stabilitasnya. Nah, bisnis properti menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan di berbagai sektor, baik untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, properti union, komersial, industri, dan wisata ini menawarkan peluang yang beragam, memberikan keuntungan finansial serta kontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Ya, Fatsingo Merdeka, kali ini kita bakal membahas mengenai contoh bisnis properti yang menguntungkan, kelebihan peluang bisnis ini, dan juga serta tips praktis untuk memulai agar memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Ya, Fatsingo Merdeka, berbagai jenis properti yang dapat dipilih, peluang bisnis ini menawarkan potensi dan juga keuntungan yang beragam. Nah, contoh peluang usaha properti yang menguntungkan yaitu pertama, investasi properti union. Investasi rumah atau apartemen untuk disewakan adalah pilihan yang stabil dengan permintaan yang terus meningkat akibat urbanisasi. Nah, properti union menawarkan keuntungan yang untuk sewa bulanan dan apresiasi nilai properti.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Come on, come on, come on, merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren. Fans setia dari Alvin Jo dengan Falling in Love in Jakarta ya. Kita lanjutkan lagi, fans setia Gema Merdeka, ada beberapa contoh peluang usaha properti yang menguntungkan ya. Yang pertama tadi ada investasi properti union. Yang kedua, pengembangan properti komersial. Jadi properti komersial seperti ruko, mall, dan juga gedung perkantoran ini memiliki nilai sewa yang lebih tinggi dan lebih stabil. Permintaan akan ruang komersial di kota besar Indonesia terus menunjukkan tren yang positif, menjadikannya peluang yang menguntungkan. Yang berikutnya, fans Tegel Merdeka, properti industri dan logistik. Nah, sektor logistik dengan permintaan untuk gudang dan pusat distribusi semakin berkembang seiring dengan hadirnya e-commerce. Peningkatan permintaan properti logistik di Asia Tenggara menunjukkan betapa menguntungkannya investasi ini. Yang berikutnya, properti pariwisata. Properti wisata seperti villa dan hotel di destinasi populer menawarkan keuntungan yang signifikan. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisata pasca pandemi, investasi di sektor ini semakin menjanjikan. Berikutnya, properti berbasis teknologi. Jadi berbasis teknologi ini, properti pintar yang menggunakan teknologi canggih menjadi tren terbaru. Nah, dengan prospek pertumbuhan pasar yang pesat, investasi dalam properti berbasis teknologi ini menjanjikan keuntungan untuk jangka panjang.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Fan Setia Gema Merdeka. Dari Naf, bila nanti kau milikku, Fan Setia Gema Merdeka ya. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas untuk ada dimanapun Anda berada. Fan Setia Gema Merdeka tetap menjalani aktivitas hari ini ya. Dan semoga lagu-lagu yang sudah Yulah hadirkan untuk Anda menambah semangat aktivitas Anda pagi hari ini ya. Baiklah Fan Setia Gema Merdeka, kali ini sebelum Yulah lanjutkan lagi, ada informasi dulu yang mau lewat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97.7 Gema Merdeka Ngeteran Fun Setia Gema Merdeka. Baru saja kita nikmati Ika Putri dengan Mr. Judge. Oke, Fun Setia Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagunya Leto dengan Ruang Rindu. Nah, kali ini Fun Setia Gema Merdeka untuk Anda yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat, atau emasnya hangus yang cuma disimpan di lemari. Nah, jangan didiemin ya Fun Setia. Jadi bawa aja langsung ke Queen Emas. Kabar gembiranya, Queen Emas ini kini buka cabang ketiga ya, Queen Emas Simpang Siur, tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kuta, tepatnya di depan MBG. Nah, konsepnya ini mewah ala Ginza Tokyo ya Fanstia, dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antam. Nah, pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktek yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi Fun Setia Gema Merdeka mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, Galeri 24, sampai Palladium. Sudah semuanya diterima ya. Dan Fun Setia, penilaian berdasarkan berat dan juga kadar, bukan surat. Nah, mau beli antam, tersedia juga dari 0,5 sampai dengan 100 gram. Nah, bukannya setiap hari ya Fun Setia, jam 8 pagi sampai jam 8 malam Wita. Nah, untuk harga harian bisa di follow at Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com. Nah, atau ada juga bisa menghubungi WhatsApp di 0822-322-525. Sekali lagi, 0822-322-525. Queen Emas, beli harga emas, harga tinggi dan terbaik.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Kembang,
10: Kembang,
9: Kembang. Perfect.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fans. Tia Gema Merdeka masih di ajanya Tirama. Yang gak terasa kita sudah berada di menit ke-55, melangkah dari jam 8 pagi. Dan Fans Tia, sebelum nilai akhiri ajian Tirama pagi hari ini, untuk Anda masyarakat Kota Tabanan dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Tabanan. Tepatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, atau depan dealer mobil Honda Bintang 5 atau tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Ya, teleponnya di 0361479-0195 atau di WhatsApp 085-93669-1736. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jugut kentang metipal ares, Anda datang di jamin beres. Ya, Fans Tiga Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu.

yang menemani Anda bersama Tirama Tirai Musik Aktivitas ya, untuk edisi pagi hari ini di lembaran 22 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fansia, dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Faria Puladewata tepat di jam 9 pagi. Saya bilang bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, bye-bye.

Selamat pagi, para pamirsa, Ibu Dani sarang sami ban sudah ke mamat dekering dijejem kena simak demangkin muali sekang bagi Supratman sudah ulung cepat lantai dan pasar Bali didang Yayo Kumaro tangkil malih ngiring Ibu Dani ringgelaran acara varia pada wata tarar kantor tetap ring berkuasin didang si ada sepi tu nanggu pitu FM. Nah Ibu Dani saniar selang senang nikah acara Bali tekan arajang ya tangkirang puna pulang puna api siapa nikah taler kandun ke siantu ide sang yang widiwasa. Ini para pemirsa pina keburuan yang ngatur di tiang pentar cara yang terlali ngaturan pengasun karepin ke pemungka acara Om Swastiastu.

Singgir dane panas gemar merdeka sarang suami sampun sida metilar temang pengawi temang pemenak didiang nggih sampun katur wanda dalu ngalegalang nggih temang penyemangat dikala dudane sampun pada sibuk-sibuknya ngelanturan pekaran-pekaran duwe sane nunggak-nunggak arahna kemarin nggih pokoknya tetap semangat sambil meragi siaran didiang digering 97,7 FM gemar merdeka ngetren nggih niki wenten sane sampun nyarengin ada Mok Rasti nggih sedang batu bulan juga sampun masuk nggih salam sarang belipur nggih ada juga sementara-sementara di tiang mangek sarang batu bulan enten nang Badung nggih Pak Badung sedang Tegal Jaya nggih oh benar Tegal Jaya dan tuh di kene itu benang kau nunan nang kajo enten nang kau pas di pojok samping Balai Banjar di rumahnya di sebelah rumahnya Pancawati gitu nggih saking Tegal Jaya benar ke Pancawati dan benar sana neng anten ke Somong tu tiang lanu tu kita beli Badung sekeluarga salam serang Pak Dek tiang penike yang lagi ogel-ogel nih benekin kabar Pak Dek seduh mesui sajan sedih megadre Pak Dek tapi pada nyerot medeblak nih tetap semangat rayu kena kenten nih ada malis mudah di tiang sana besi yang lohar di Ratnadila reng celuk celuluk kena celuk suka hati gianyar rajang semangku manten ada Pak Mane alias Putra Panji nih reng celuk dalar lantur malis renten Bu Pandi Rizkowati terus ngangin nih kisah tentang Pak Pandi ada Lydia Rizkowati juga yang suka kunang-kunang.

Tinggi banyak kenangan yang nggak pernah terlupakan, yang kunang-kunang menjadi jenar, Nah, pada nginget teman-teman siapa sih, Kang Kentan benar. Wenten balik kaplur ke kabar kaplur, ada pekadela yang belusung, ada beli ada senal jepit. Wenten dek jokan juga, ada Wayan Mudiarte, ketel pon pik si dambunut, ada Dayu Mas, yang pun api gatra, Haji Nela yang bersele, ada Haji Tole yang rabanan, Bapak Emma Ade sedang kekoh niki pelagat madi lengkong ring abian semal juru soka juru metosari ring siulan ada juga semenda diang di baem yakusa ke kabar pak de tetap sehat ngeh muali sampun siaga tembang sene pacang katuran didang dengin dodane biasang serang serang jenar.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggi bule Jepang ya, sampun lewat ya rantoran titiang, sampun wenten malih sane nyarangin titiang, wenten Ratu Manik Penapigator, Ratu, ada juga Nirlina Yanti, ada Gustudi Abeng Wayan Sutame ya Penapigator, Nyoman Delma juga ya, Margi Celuluk Gang Banaspati nomor apa niki, sampun juga masuk niki. Luang dan gang nepo ro reng kabo-kabo nggih. Margi Celuluk Gang Banaspati nomornya nomor ngereh kentan. Aduh, semua sampun masuk juga nggih. Lantur wenten Pakde Tegeg nggih reng Gandapura, ada Pakde Lem yang peniki, ada Rumi Arte reng Pegok Sesetan, sampun juga nyarengin matuk semua kumanten. Wenten Sudi Ningsih nggih, suk semua Sudi Ningsih, wenten Wayan Dinai nggih, suk semua kumanten. Sampun juga masuk lantur wenten Mama Arista Rasti juga menitor nggih, yang lagi sibuk beraktivitas menyempatkan diri juga gabungan untuk tembang wali, sampun jaga biasa sarang-sarang.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggi sampun dalaraturan ditiang saling gisi ya. Heeh, lanjutan ditiang wenten sematan ditiang moali sida gabungan matucuk sema yang menamakan dirinya de lemat niki beh tumben kan Pak De Gatre. Mudah-mudahan tetap sehat nggih. Wenten yang gemerung nggih penapi Gatre Pak Yan ada Pak Hendra ring Tabanan, Pak Ian Suwade ring Banjar Kembangan, ya, sana wenten ring Telikup Gianyar. Ada Bu Ayu Kenyiri, semua Bu Ayu. Ada Pak Ngurah ring Pipit Permai. Ada Komang Minggu, ngelantur wenten ring Kesiman, peniki nge. Artini ring Topati, Derina ring Warung Rini Rani juga. Budi Masih ring Kacagan, Indrawari Mancowarno. Mok Made, Siti Ani ring Sanur, Penabi Gatro, Mok Made. Tetap sehat, pedeng, ya. Wenten, informasi minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau saat bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Nah, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya juga gampang nggih, wenten ring cabang apotiku dan toko obat terdekat ring Genai Dodane. Wenten ring apotiku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50, apotiku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309, apotiku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C. Ring apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di apoteku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46, Kute Badung.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kianglin lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang beli ini lo. Betang nih beli masih kewam sari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nah sati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasat.

Inggih ngecas baterai ke Buleleng, mejoh gati ngecas baterai. Heran ati banu. Tuh aja sangat dosa trom min abang Riki. Yang sudah tebas saya pernah pigatre di Lat Maja juga reng dosa dueng. Ye, matu semua kumanten, lantur, wanten. Sebentar di tiang beli putu wira mas Sandi pernah pigatre tuh. Lantur, wanten. Pak Doping SDC, Naruk Jaya. Kelanturan untuk sebentar di tiang, di Apong, ye. Lantur benten, gede mamoran, pernah pigatre, Yan Sena juga tetap semangat ya gabungan Riki sampun siaga lagi piasang sarang-sarang kadang-kadang beneng.

0: Ampun, Mutilari Sinta bersama Bayu Krisna, Bayu Nirwana, sampun sidaturan titiang, sana makin katur, ale, ayunin dewasa. Sujang turun baik untuk membuat penakut, menanam padi, kacang-kacangan, sirih, dan berburu, membuat alat bunyi-bunyian, kentongan, gamelan, gentel, dan lain-lain. Carik walang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan, atiwo-tiwo atau ngaben, dan membangun rumah. Genir wane nge baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas, dan bercocok tanam. Genir wane rangkep nge baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api juga, tidak baik untuk membangun lantur kalau sor, tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Kalau burau tidak baik melakukan karyo ayu atau yadnyo, dan tidak baik melaksanakan atiwo-tiwo atau ngaben. Macekan lanang baik untuk membuat taji, tumbak, keris, alat-alat penangkap ikan, tidak baik juga untuk mempokaro yadnyo. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nah, kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan serta penjaminan LPS.
6: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
7: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
6: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
7: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
6: Maksudnya gimana?
7: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
6: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
7: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
6: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
7: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

jeung cara damkar nggih sampun sida talar katur ring indudane ri kala indudane ditang sampun ngelanturan pekarian-pekarian duwe jam nunggu jam istirahat masih panjang kan dan nggih jak radio kan pirang sarung-sarung nika ndok-ndok bayu ge gitu. Aduh, kaya Pak Sonia dia niki ya biar ndok bayu ne tegak nggih wak nang ditu. Pandes sing jam 12 nah itu ben. Aduh, ngeramang bangin donggang jauh uleng lah gitu. Tetap ngajeng udang jadi itu nyebah penuh itu nyen berawal sama gelam gitu. Aduh, kesne legu gue namplek lelang liling tuh ini mau bayu nak cenik gitu. Kalau legu man kedai sekarang tuh lo man pinak nih legu kedai nih benar bayu lelang liling Pak Sonia dia. Ada mesti dengan hal yang lebih aja kadang ada tau. Aduh, ni niki bentar made dealer, ngeh made semua Pak D, sampo juga gabungan, ngeh ngelantur bentar male, guru mangku among, ngeh semua guru mangku, ada Yura Kayu juga, ada Lo Eriani, ngeh ngelantur bentar beli tantra, ngeh senen tering Sulawesi Selatan di tengah tapi selatan beliau, ngeh. Tengah ya san nggih. Sarang keluarganya Pak Tawo niki. Nini gaya juga nggih sampun juga nyarain titiang. Ada Ketut Kuat, ada Male Moyan Burarini, ada Nyoman Wirate nggih suksema Nyoman Suparmi, suksema kumanten. Lantur Male sebetan titiang Komang Janti nggih. Ngkongkong nggih suksema Ngkongkong, Ketut Mariani juga sampun masuk nah kini Pitalik hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan sari saset 56.000 yang sudah sport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dodane.

0: dan muncul benjolan. Uci-uci.
1: Minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada. Kesulitan menelan.

0: tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
8: Nothing is impossible, success.

0: Pahlawan pengganti yang enak yang belang pun api gatre Gus Jajung juga Pan Ebi SBY ya Ibu Ariana yang pejai ngaji dan Pak Ariananya ada Ibu Ana Ibu Anis yang tabanan Bu Surya Cempaka juga nge. Nah wentan informasi promo semangat nge September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama wajah motor yang segera miliki Yamaha Grand Villano. DP mulai sejutaan kumanten Yamaha NMAX siap kirim DP ringan Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP-nya 700 ribuan. Yeh, KTP luar Bali, penata motoran tuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Eh, wajah motor, Nema Rojan.
1: Halo semetan wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor kubu tambahan Jalan Raya Air Sani kubu tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: મારો જાન.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ya, kok udah tidur sih, Pak? Padahal kan...
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
6: Malam ini, Papa siap, Ma.
5: Ayo, Pak.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
9: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

Inggih Agus Aditya inggih yang lagi demen peridi inggih sampun sidaturan Aditya ini angku melanting ngirin kula penapi gaton yang angku ada juga ka angku di dalam peniki ka angku Eka inggih teman-teman di dewata.com inggih lantur wenten ini ananda ring ananda ubud resort inggih penapi gatro saram ditilam sarang Pak D ken kabar niki mudah-mudahan tetap selalu bergabung ring galah Riki ring gelaran duwe variabel Dewata 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ingir dan nih jangan khawatir semua pada naik nih. Nah dapatkan kebutuhan handphone, laptop dan aksesorisnya di Dewata.com. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan peniki. Pembelian secara kredit melalui FYF atau home kredit, aku laku dan kredipo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Pixel dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak nomor WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan lurus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Hingga kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dodane. Hingga dodane pan sejak gemar merdeka sami dua ninggal langi sama teman daging rodiki menandumun di tanggiring dodane ring gelar duwe Faria Pulau Dewata. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyam. Salam 1 2 3 cuat plung, Om Santi Santi Santi Om.

0: Gema Merdeka.
1: Pukul 11 waktu

97.7 Kamu Waktu Javam Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fansnya Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara ya siang hari ini untuk edisi hari Selasa di tanggal 22 September tahun 2026. Kita ketemu dengan lagu-lagu pop Indonesia di program Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Jadi buat fans yang pengen gabungan siang hari ini atau buat kalian yang pengen request lagu-lagu favoritnya sembari bekerja, sembari beraktivitas, sembari request lagu favorit, cius langsung aja kasih tahu Tiara. Terhubung dengan Tiara bisa di WhatsApp 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Ya jangan lupa juga buat yang sedang nang jauh di sana, jangan khawatir, kalian pun bisa tetap dengerin radio kesayangan kalian, Radio Gema Merdeka, dengerin via streaming ya. Silakan akses streaming kami di radio.gemamedia.id/gema.

97, Kampung 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagu baru Fenistia. Lagunya Tiara Andini bersama dengan Wisnu Santika. Judulnya adalah Sumpah Percuma. Rilisnya 11 September kemarin, Fenistia Gema Merdeka, cakep. Sumpah Percuma ini juga jadi bagian dari albumnya Wisnu Santika yang judulnya Map of Feelings. Yay, kalau di albumnya Wisnu Santika tuh dia memang ngajak beberapa vokalis gitu loh Fenistia ya, untuk menyanyikan lagu-lagu yang dia sudah tulis gitu. Ya kan, ada yang sama Rilis Mana, terus ada yang sama vokalisnya Perunggu, terus ada juga sama Tiara yang sekarang, dan masih banyak lagi orang-orang yang juga diajak collab sama Wisnu Santika di album barunya. Oke, kita bahas dikit lagunya Fenistia seperti biasa di session yang pertama program Potlot. Siapa di sini yang kalau Fenistia Gawang Merdeka sering ngerasa sepi, apalagi buat kalian yang mungkin masih jomblo ya, mungkin kerasa banget mungkin, atau mungkin kemarin sempat merasakan kisah asmara yang begitu indah, habis itu satu dan lain hal bikin kalian akhirnya berakhir, berpisah, dan akhirnya sekarang kayak ngerasa kadang memang sih kayak pagi-pagi, siang-siang kan memang sudah disibukkan dengan kesibukan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Tapi kalau udah malamnya kembali datang, kayaknya rasa-rasa kegalauan itu muncul lagi gak sih? Sama nih kayak lagu ini Fenistia Gawang Merdeka, kayak kita udah ngejar dunia banget gitu kan, terus pas lagi ngerasa sepi pas malam-malam tuh berasa gitu loh. Dan ada di lirik yang tadi, lirik Sumpah Percuma tadi yang Tiara tangkep, cakep banget. Memang percuma bila tak ada cinta di dada. Waduh, kayaknya emang manusia tuh diciptakan harus ada sparkling-sparklingnya gitu gak sih Fenistia, soal cinta gitu ya. Tapi ini balik lagi ya, mungkin ini gak cuma soal cinta pada sama pasangan, bisa jadi lagu ini tuh kayak cinta kita sama keluarga, sama temen-temen gitu kan. Karena Tiara pun memvalidasi perasaan di mana kita ngerasa sepi karena memang mungkin gak ada siapa di hati, atau mungkin kita pengen cerita tapi gak tahu cerita sama siapa dan lain sebagainya gitu fans. Jadi kayak percuma bila tak ada cinta di dada gitu. Semoga fansnya suka dengan lagunya. Ini lagu baru ya, baru kemarin banget, minggu lalu banget rilisnya. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa di request terus karena sudah ready di 97.7 FM. Oke, terus lagu-lagu Wisnu Santika yang kolab sama teman-temannya yang lainnya pun juga udah ready semua. Fenistia Gawang Merdeka sama Judika, sama Enau, sama Event 17, sama Rosa, sama Fanny Sugi dan lain sebagainya tuh ada semuanya. Jadi bisa kalian request di program pagi, siang ataupun malam. Oke? Baiklah, karena sudah selesai kita tinggalkan lagu Sumpah Percumanya Wisnu Santika bersama dengan Tiara Andini. Sekarang kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Ada single dari miliknya Mario Geklau dan Tohpati, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngeteran lagunya Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka, juga sudah meluncur di siang hari ini. Lagunya spesial Tiara Putra untuk yang sudah request. Terima kasih, ada Pak Cahya di seputaran tanggap sana. Terima kasih sudah monitor sembari beraktivitas. Terima kasih juga buat yang lainnya. Untuk kalian yang sudah bergabung dan sudah request lagu, ditunggu nanti bakal Tiara calling-callingnya, bakal Tiara puterin juga satu persatu lagu requestan fans Tia ya. Abis ini ada lagu requestannya Mangna di Kesiman sana, request lagu barunya Pice Kota yang sedikit lebih lama, sebentar lagi akan meluncur ya. Tapi sebelum Tiara play singlenya, Tiara punya informasi penting dulu nih, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, Fanisia. Dan Fanisia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, Kamu 7 FM Gema Merdeka Angkatan 100% Cintaku. Lagunya Baginda juga sudah meluncur siang hari ini. Yeay, semoga bikin fansnya juga makin happy ya dengerin lagunya. Dan spesial pula Tiara Puter karena ada yang request di siang hari ini. Ada Nuraji Kadek dari Siulan Cuci Motor KDK yang sedang monitor. Terima kasih banyak. Selain itu juga ada Indrawari, fans Tia dari Mancawarni Tambak Siring. Terus ada juga Dila Atmaja di daerah Nusa Dua sana. Terus ada semeton kita di Tabanan, ada Indra Baginda yang katanya request JKT48 Andai Ku Bukan Idola. Terus katanya Indra dapat rumor, dapat kabar gitu ya, katanya sih JKT bakal ada manggung di Bali katanya di bulan November. Siap, jangan lupa di-share-share info konsernya ya. Terima kasih banyak. Oke, sebelum dengerin lagu JKT48 ya, punya informasi penting dulu untuk fans Gawang Merdeka yang pengen membeli atau menjual emas. Percayakan bersama Queen Emas aja ya. Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam, dan juga logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai dengan pasar. Emas rusak, tanpa surat, kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir, dan zamrud pun tetap diterima oleh Queen Emas loh. Prosesnya cepat, mudah, dan profesional serta transparan, tentu dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emasnya juga menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi langsung aja, langsung meluncur ke Queen Emas. Ada cabangnya di Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dauhurikau, dan Pasar Barat. Bukanya setiap hari ya, fansnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Terus kalau pengen tahu informasi lebih lengkapnya atau pengen tanya-tanya, boleh banget bisa langsung WhatsApp Queen Emas di nomor 0822 442020. Sekali lagi ya, bisa langsung aja kirim WhatsApp ke Queen Emas di nomor 0822 442020, atau bisa cek langsung Instagramnya queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM. Come on.

97.7 FM Gema Merdeka, ngatrain fans di Gema Merdeka sudah meluncur satu single dari miliknya Gigi, Membaca Pikiranmu. Spesial juga untuk yang sudah request di siang hari ini, ada Putu Wira dari Bukit Jimbaran sana. Terima kasih. Kita lanjut fans di Gema Merdeka. Sekali lagi Tiara mau ingetin dulu buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa bisa konsumsi yang namanya Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

7, 7 FM, Gema Merdeka, ngetren biar kita jadi kenangan. Lagunya Paul Arus sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini, Fanistia. Tapi informasi yang Tiara baca di siang hari ini gak boleh jadi kenangan. Kenapa? Karena ada informasi penting dari DFSK E5 Plus yang sudah hadir di Bali. Dan ini bakal ada event tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World dan Pasar Fanstia. PT Sokonindo Automobile ini sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. DFSK ini sendiri mengadakan event yang namanya Regional Launching Tipe PHEV E5 Plus di beberapa kota dan termasuk di Bali. Sekarang ada di Mall Living World dan Pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan ya, Fanistia. Event ini waktunya tuh dari tanggal 22 hari ini sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World dan Pasar. Terus ada juga kesempatan buat customer untuk test drive produk DFSK E5 Plus serta bisa dapetin souvenir juga. Nah, kalau penasaran dengan harga DFSK E5 Plus ini adalah Rp534 juta dan khusus untuk 5 pembeli pertama itu akan dapat harga khusus, Fanstia. Terus ada juga free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik lainnya. Nah, untuk fans Gawang Merdeka yang lebih serunya lagi, DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari itu bisa kita pakai mode listrik sepanjang 140 km. Dan kalau kita kombinasiin sama bensin, itu bisa mencapai 1400 km loh, fans dia. Plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik plus mesin bensin tentunya. DFSK E5 Plus ada 7 seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang menariknya adalah kursi tengahnya itu juga sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara dengan Jakarta ke Lombok, Fanstia. Wah, keren banget kan? Jadi kalau penasaran langsung meluncur di eventnya atau bisa juga segera hubungi nomor 0877-2266-2945. Sekali lagi bisa tanya-tanya juga di nomor 0877-2266-2945. Terus bisa juga langsung melipir ke lokasi dealer DFSK di Bali, tepatnya tuh di Jalan Teku Umar Timur nomor 42 Denpasar.

Pastinya fans dia dan gak kerasa berhubung waktunya sudah hampir merapat jam 12. Jadi kita break dulu sebentar. Kita puja Tristan dia nanti di jam 12. Jadi jangan kemana-mana ya fans dia. Tetap stay tune terus di sini hanya di 97.7 FM. Gema Merdeka Ngetrend.

97, Kamu tuh ya film Gema Merdeka ngetren lagunya Didi Oriswensia, Aku Yang Jatuh Cinta. Okay, sudah mengudara ke tengah ruang dengeran siang hari ini, fans dia. Semoga gak ada yang jatuh cinta sendirian ya. Semoga cinta kalian pun terbalaskan oleh si dia yang memang kalian bidik. Okay, kita masih dengerin tipis-tipis fans dia Gema Merdeka sekalian pula. Nanti kan kita udah masuk di session yang kedua nih, udah jam 12 siang. Sampai nanti di jam 1, otomatis kita akan bahas informasi tips ringan juga. Dan tentu akan ada informasi-informasi penting juga fans dia. Salah satunya informasinya datang dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga fans dia dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya gak berani deket sama fans dia. Jadi pas banget kalau kalian pakai pas mau tidur, atau pas lagi bersantai di luar rumah, atau pas lagi berkemah ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus untuk kerokan. Bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk dan lain sebagainya. Jadi kalau fansnya belum punya minyak gosok cap tunggal, gak usah bingung, gak usah ragu, cus langsung cobain sendiri, langsung beli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga keluarga Anda. Belinya di mana Tiara? Nah, fansnya bisa beli minyak gosok cap tunggal di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya Tiara bakal spill, bisa di Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, di Apotek Kita Ubung Jalan Cokroaminoto nomor 309. Terus bisa juga di toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 dan Pasar. Kemudian bisa ke toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 dan Pasar. Bisa ke toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 dan Pasar. Bisa ke Apotek Ifarma di Jalan Pulau Muyo nomor 95 dan Pasar. Bisa juga ke Apotek Ifarma Panjer di Jalan Dokan Pekerisan nomor 60B dan Pasar. Bisa ke Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 dan Pasar. Atau bisa juga ke Apotek Kita Sedikarye di Tabanan di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali.

0: Apa sejak
1: Mama mijetnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka, angkatan lagunya Delantis, Lampu Merah juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Terima kasih, abis ini ada lagunya It Gitaf ya fans tiang, sedia aku sebelum hujan, nanti Tiara akan ajak kalian untuk bernyanyi bersama. Dan lagu It Gitafnya juga spesial buat yang sudah request, ini ada Bligus Bawa dari Batu Bulan Sana yang sudah request, ditunggu ya. Terus buat yang lainnya juga ditunggu, nanti akan Tiara putar satu persatu lagu requestan fans Tia ya, untuk yang belum sabar dulu ya. Sekarang kita lanjut dulu yuk fans Tia, informasi tips ringan yang bakal Tiara bahar siang hari ini itu adalah Tiara mau spill minuman-minuman apa yang baik untuk kita-kita yang asam lambung fans Tia Merdeka. Jadi informasi ini khusus buat kalian yang udah pernah ngerasain sakitnya asam lambung tuh kayak gimana gitu kan, gimana rasanya kalau pas lagi kambuh tuh pasti sakit banget ya kan. Jadi kita tuh harus pilih-pilih, gak cuma pilih makanan tapi juga harus pilih-pilih minumannya Vanessa Gawang Merdeka. Jangan sampai minuman yang kita konsumsi tuh malah bikin asam lambungnya kambuh ya kan. Nah kira-kira apa aja tuh minumannya Tiara? Yang pertama pasti air putih ya kan, paling penting dan paling gampang, betul? Minuman sehat pertama yang baik dikonsumsi oleh untuk mengatasi asam lambung itu adalah tentu air putih, Fanisia. Dia menyehatkan gitu ya. Dan tapi karena sekarang kan banyak ya air-air yang sudah dijual di pasaran gitu kan, yang perlu kita garis bawahi itu adalah kadar pH-nya, Fanisia Gawang Merdeka. Karena kebanyakan pH air itu cenderung netral atau mencapai angka 7, sehingga tidak menutup kemungkinan jika air putih dapat meningkatkan kadar pH dari setiap makanan yang Anda konsumsi gitu. Jadi harus cek and recheck dulu untuk kadar pH dari air putih yang akan kita minum, oke?

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak tren. Lagu Percuma, lagunya Mahal ini juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial buat Mok Dekti di daerah Ubud sana yang sudah request di WhatsApp kami 081558000977. Terima kasih ya. Selain itu juga ada Aba Waisel dari Samplangan Gianyar sana. Terus ada juga Mopandi Ebi dari Singapadu. Terus ada juga semeton kita di Penebel. Penebel hadir gitu katanya. Siap. Ada Kakek Gema juga di Tabanan Mandung sana. Terima kasih ya sudah bergabung. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk spill minuman lain yang aman buat yang pernah kena asam lambung gitu ya fans ya. Selain air putih tadi, yang nomor 2 itu adalah air kelapa pasti. Karena air kelapa ini jadi minuman selanjutnya yang mampu mengatasi asam lambung. Jika dikonsumsi tanpa gula tambahan, minuman ini sangat baik bagi pengidap asam lambung fans ya. Kenapa? Karena air kelapa ini kaya akan elektrolit seperti kalium yang mampu menjaga keseimbangan pH dalam tubuh sehingga gejala asam lambungnya juga dapat dikontrol. Terus bisa juga konsumsi minum susu nabati ya. Jadi bagi pengidap intoleransi laktosa, susu nabati dapat jadi pilihan opsi minuman sehat yang cocok diminum sehari-hari. Susu nabati yang terbuat dari kacang almond itu punya kandungan BASA yang dapat membantu menetralkan asam lambung. Selain susu dari kacang almond, kita juga bisa konsumsi susu kedelai. Habis itu minum apa lagi ya fancy yang sehat buat asam lambung gitu kan. Nanti bakal Tiara sambung lagi, jadi jangan kemana-mana ya. Sekarang kita lanjut dulu. Lanjut di Facebook, tadi Tiara sempat cek ada yang request lagunya Bass Jam. Ini dia, Widas Terkodok di daerah Klungkung di Banjar Jungut. Katanya mau request Bass Jam yang bukan Pujang. Gak boleh, lagunya langsung Tiara putar. Ini dia.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu waktu jawaban gemar merdeka hingga tren lagunya Rizky Febian bersama dengan Marian Jola, Tak Ingin Pisah Lagi. Yay, semoga fansnya suka sama singlenya ya. Dan ngomongin soal Marian Jola, dia juga baru aja habis dilamar sama pasangannya, sama kekasih hatinya, fans dia. Itu udah diposting juga di sosial media. Kapan tuh ya, dia sempat lihat postingannya soalnya. Ya, kita doain yang terbaik lah pokoknya, oke? Okay? Okay, kita lanjut fans gue. Mereka ke minuman lain yang baik untuk penderita asam lambung. Kita lanjut lagi ya. Okay, minuman selanjutnya itu adalah susu yang rendah lemak, fans dia. Contohnya kayak susu sapi kan ada tuh yang rendah lemak. Cari aja yang ada tulisannya rendah lemaknya gitu ya kan. Susu sapi rendah lemak dan susu skim itu bisa jadi salah satu minuman yang mampu mengatasi asam lambung. Karena susu jenis ini berbeda dengan susu sapi yang tinggi lemak. Susu sapi yang tinggi kandungan lemak justru akan lebih sulit dicerna oleh tubuh kita, sehingga gejala asam lambung pun bisa memburuk kapan saja. Tapi kalau konsumsi susu sapi yang rendah lemak itu bisa jadi buffer sementara bagi lambung kita. Nah, larutan yang bersifat buffer ini tidak mudah terpengaruh oleh perubahan pH, jadi aman buat lambung kita. Jadi dia tuh nggak nambah asam gitu ya. Terus minuman lanjut selanjutnya itu adalah teh herbal. Teh herbal ini pun mampu meningkatkan kinerja pencernaan sehingga asam lambung pun bisa dicegah. Kita bisa pilih nih mau teh herbal yang kayak gimana, fancy gawang merdeka. Tapi inget, jangan lupa pilih jenis teh yang bebas dari kandungan kafein ya. Contoh kayak teh chamomile itu bagus katanya buat asam lambung ya. Terus kalau misalnya kalian sukanya teh yang peppermint, itu katanya sih akan memperparah asam lambung. Jadi di skip dulu, mending yang gak ada kandungan kafeinnya, oke? Dan terakhir, Fanstia, last but not least, itu adalah jus buah-buahan. Ya, jadi kita bisa konsumsi buah-buah segar dengan cara di jus gitu kan. Kita bisa minum jus buah segar yang tentu bisa mengatasi asam lambung. Tapi buah-buahnya pun harus dipilih gitu loh, Fanstia, karena nggak semua buah itu bagus buat asam lambung. Ya, jadi kita bisa mengkonsumsi jus buah segar yang dapat mengatasi asam lambung, tapi tidak disarankan dari buah yang punya kandungan asam yang tinggi. Contohnya seperti kelompok buah citrus dan juga apel. Jadi itu yang harus kalian skip. Untuk yang lainnya boleh ya. Bahkan yang direkomendasikan buah yang aman itu adalah jus buah pisang, terus jus buah pepaya, buah bir, semangka, ataupun buah pir. Itu ya, jadi udah deh, itu aja fansnya gak mau merdeka, tiada udah spill. Ada 6 minuman sehat yang bisa banget kita konsumsi bagi penderita atau pengidap asam lambung, supaya asam lambungnya tuh tetap kalem, gak yang gimana-gimana ya. Semangat, karena Tiara tahu, Tiara yakin pasti kalau udah asam lambung naik tuh gak enak banget rasanya, iya kan. Jadi sekali lagi, jangan lupa diperhatikan apa yang kalian konsumsi, termasuk apa yang kalian minum juga, oke? Okay?

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Fagetos, Fanis Diego Merdeka. Judulnya adalah Saat Kau Pergi. Lagu spesial buat yang sudah request ini ada Bujro Adi dari Bung Tomo sana. Tadi udah habis nyuci katanya, terus sekarang lagi metuesan busung sambil dengerin radio Gema. Mantap, terima kasih banyak ya.

juga punya kenangan lama sama lagu ini katanya. Mantap, siap. Selamat menikmati lagunya ya Bu Jiro. Terima kasih sudah ikut bergabung. Terima kasih juga untuk fans Gawang Merdeka yang di Facebook yang sudah ikut komen-komen. Ada Made Martini dari Gianyar Bitre, Cogus Permana di Sukawati, Paneto Mengenak Seroka dan Bangli, Wayan Sugiani dari Karangasem Manggis, ada Pak Egar di Angentake, ada Puput Widiasih di Payangan, Hadi Dinamika, Topati Klungkung, Oka Mulyarta, Padang Sembian, serta ada Mokminiasih juga dari Luwes Tabanan. Terima kasih ya, mohon maaf hari ini gak bisa semuanya Tiara calling-calling fansnya karena gak berasa. Waktunya pun sudah hampir merapat di jam 1 siang. Itu artinya kita harus segera berpisah juga ya. Tapi sebelum kita berpisah, Tiara masih punya satu informasi terakhir. Informasi penutup kita dari Bali Stars. Untuk kalian yang jadi masyarakat di kota Gianyar, Klungkung, Bangli, dan sekitarnya, kalau fansnya sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon budi satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass dan Megiri Timur Gianyar, di sebelah Alfamart Bypass dan Megiri. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 4791712, atau bisa via WhatsApp di 0819978282164. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikut kentang betimpal ares, Anda datang dijamin beres. Okay, itu dia informasi terakhir kita di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah monitor dari jam 11 tadi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga. Semoga semua pada happy ya. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap semangat ya. Tiara pamit undur diri. Dadah, bye-bye. Pukul 13 waktu

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka. Merdeka.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin nama di, kok, Dek? Liu kok anak yang ngirian, Dek, mari megain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup pada ini sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, Imek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, me edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97 waktu Javam, Gema Merdeka yang tren. Selamat siang fans di Gema Merdeka. Dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Halo GM ya. Di edisi hari ini fans ya, Selasa 22 September 2026 ya. Seperti biasa lagunya sudah Yulia share di via Facebook Gema Merdeka yang tren dan juga di nomor WhatsApp story 081558977. Oke, fans di Gema Merdeka, sebagai penelpon pertama Yulia bakal sapa dulu ada siapakah di ujung telepon sana. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Oke, Pak Cahya dari Tanggap ya. Apa kabar nih?
1: Kabarnya baik-baik, Mak Yulia. Kabar gimana
0: baik.
1: Kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Pak Cahya, siang hari ini kepengen dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Meselia ya, Akhir Tak Bahagia. Meselia.
0: Oke, Akhir Tak Bahagia. Mau spesialin buat siapa nih?
1: Salam buat istri tersayang yang lagi kerja di ATOGM. Kepada Mbak Yulian, Mbak bertugas, terima kasih.
0: Yo, terima kasih kembali Pak Cahya dari seputaran Tanggap ya. Terima kasih sudah bergabung di ajangnya Halo GM siang hari ini. Dan langsung saja fans ya, lagunya kita nikmati bersama di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kembang, kembang, kembang. Perdekat.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren dari Luna Maya. Tak bisa bersamamu, ya sudah Yulia hadirkan untuk Anda. Dan kembali Yulia bakal menyapa lagi nih. Buat yang sudah bergabung di 081558977, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Rekan di kawasan Sukawati Dopek dan ya.
0: Akhir Rizkani dari Sukawati Dopeken. Apa kabar nih?
1: Asdung Tare, segar kencang termabekel.
0: Oke, segar kencang termabekel. Ya silakan lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya Stinky boleh ya?
0: Boleh, mau dikasih ke siapa lagunya?
1: Di spesialin buat fans setia Gema Merdeka yang masih menonton. Dan buat Mak Yulia yang bertugas, nasi anget sama capi.
0: Cakep.
1: Makasih banget Mak Yulia. Bye. Okay. Bye.
0: Yuk, terima kasih. Oke, terima kasih buat Roy Skane yang sudah bergabung siang hari ini. Lagunya yang dipilih ada Stinky dengan Mungkinkah. Ya, langsung aja fans setia Gema Merdeka yang mau mengingat masa lalu dengan lagunya Mungkinkah dari Stinky, spesial untuk Anda.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans tia Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal sapa lagi yang sudah berhasil bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Mbak Rahmawati Singapadu.
0: Oke, okay. Apa kabar nih Mbak?
1: Asungkara baik Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silahkan, siang hari ini kepengen dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Padi.
0: Lagunya Padi, oke, okay, kasih tak sampai ya.
1: Iya Mbak Yulia.
0: Mau di spesialin buat siapa Mbak?
1: Buat Mbak Yulia aja deh, selamat okay. Bertugas. Terima kasih Mbak Yulia.
0: Yuk, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu. Ya, dimana siang hari ini kepengen dengerin lagunya Padi dengan Kasih Tak Sampai. Langsung aja fans ya, kita nikmati bersama di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngeteran. Kita tinggalkan Stephen Pasar Ibu yang duet bareng Brisia Jody, ternyata hanya kamu ya. Oke, fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi untuk Anda. DVSK E5 Plus hadir di Bali dan mengadakan event pada tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar ya. PT Sukonindo Automobil ini sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok ya, dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande Serang Banten. DVSK ini mengadakan event regional launching tipe E5 Plus ya di beberapa kota, dan juga sekarang ini ada di Mall Living World Denpasar. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobile yang terbaru dari DVSK. Fonseca Merdeka, jangan sampai kelewatan ya. Jadi untuk waktu pelaksanaannya event ini di tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar ya. Dan juga ada kesempatan customer test drive ini untuk produk di DVSK E5 Plus ini, serta mendapatkan souvenir langsung. Nah, harga DVSK E5 Plus seharga Rp534 juta, dan khusus 5 pembeli pertama akan dapat harga khusus free lucky dip ya, nilai jutaan rupiah dan juga banjir souvenir menarik. Fonseca Merdeka, yang lebih seru lagi nih, di VSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid ya. Nah, ini di mana untuk sehari-hari bisa dipakai untuk mobil listrik sepanjang 140 km dan juga dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Nah, plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini ya dan juga masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DVSK E5 Plus 7 ini seater dengan dimensi luas dan juga 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Yang menariknya lagi adalah kursi tengahnya sudah menggunakan captain seat ya, dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta Lombok. Nah, atau segera hubungi 0877 22662945. Sekali lagi 0877 22662945. Lokasi dealer di VSK ada di Jalan Tekumar Timur nomor 42 Denpasar.

97.7 FM, Gema Merdeka, Ngeter Fans, setia Gema Merdeka masih di ajangnya Halo GM ya. Dan gak terasa kita sudah berada di menit ke-43, melekat dari jam 2 siang. Oke, fans setia Gema Merdeka, harga handphone dan juga laptop sekarang ini lagi naik ya. Tapi jangan khawatir fans setia, dapatkan kebutuhan handphone, laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harganya yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus untuk di bulan ini fans setia. Pembelian secara kredit ya melalui FIF ataupun home credit, Akulaku dan juga Kredivo, promonya ini DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanan, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lainnya ya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio dan lainnya dengan harga yang terjangkau, mulai dari 2 jutaan saja. Oke, Mam sih mau tanya-tanya silakan ke nomor WhatsApp-nya +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Informasi lainnya silakan follow Instagram kami @dewata.com ataupun Facebook dewata.com. Fatsia Gema Merdeka. Untuk Anda yang jauh dari toko, nah ini bisa belanja online ya di Shopee, Tokopedia dan juga TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
3: Gema,
2: Merdeka.

0: 97.7 FM Gimana Merdeka, ngetren fans ya Gimana Merdeka. Sembari menunggu gabungan Anda, satu penelpon lagi. Kali ini Yule hadirkan informasi nih, datangnya dari Wajah Motor ya. Fans ya, ada promo semangat nih, September angsuran hemat ya. Nikmati dengan DP murah dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya mulai dari 1 jutaan ya. Yamaha NMAX siap dikirim DP ringan. Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima DP hanya 700 ribu saja. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu ya. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nema Rejan. Wajah Motor, Nema Rejan, Yamaha Bali. Iya, fans Gua Merdeka. Satu penelpon lagi, bakal Yulia sapa dulu, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Indrawari di Mancawarna, Mak Yulia.
0: Indrawari dari Mancawarna. Oke, Indrawari apa kabar nih?
1: Kabar baik, Mak Yulia.
0: Oke, silakan, lagunya mau yang mana?
1: Sigas ya, Mak Yulia ya.
0: Sigas, oke. Mau dispesialin buat siapa?
1: Buat fans ya. Mbak Yulia, makasih. Matukar, Mbak Yulia.
0: Yuk, terima kasih Indrawari dari seputar Mancawarna. Terima kasih sudah bergabung di ajangnya Halo GM ya. Dan fansia Gema Merdeka, karena waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Halo GM ya di edisi 22 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fansia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Tetap di 97.7 FM, Gema Merdeka yang terakhir, bye-bye.

dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore Vanstia. Kita jumpa lagi di Formula Dangdut untuk edisi hari ini Vanstia, hari Selasa Anda. Selama 2 jam ada saya Aditi yang akan menemani dengan rangkaian single-single dangdut pilihan yang pasti akan menggoyang kita semua. Dan yang pasti saya juga akan membuka atensi juga di 462207 atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 081558977. Dan silakan juga gabungan di sosial media kita. Boleh gabungan di Facebook, Instagram, atau yang belum like, komen, dan juga subscribe, boleh langsung ke YouTube kita, YouTube-nya Radio Gema Merdeka Bali. Kita jumpa, awal jumpa kita, saya akan buka dengan satu penampilan dari Camelia Malik, Rekayasa Cinta.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ya, fans setia Gema Merdeka, baru beberapa single saya hadirkan ya untuk membuka jumpa kita di Formula Dangdut untuk edisi hari ini ya. Apa kabarnya untuk anda fans setia? Semoga semuanya sehat dan kalaupun ada yang lagi sakit ya, selamat menikmati waktu istirahatnya. Semoga lekas sembuh juga dan bisa kembali lagi meraih apa yang anda cita-citakan ya. Ya, selamat sore dulu nih untuk anda fans setia yang sekarang ini lagi punya rencana untuk berinvestasi atau mungkin juga ya sekarang ini lagi ingin menjual emas ya. Nah, ini ada satu informasi dulu nih yang datangnya dari Queen Mas ya. Nah, untuk anda fans setia yang memiliki emas lama, rusak atau bahkan yang tanpa surat, nah jangan khawatir, Queen Mas bisa memberikan harga tinggi untuk emas yang ingin anda jual. Nah, kenapa bisa harganya tinggi? Karena Queen Emas ini bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, dan langsung ke harga terbaik. Dan di Queen Emas juga bisa menjual emas tanpa digosok, di mana prosesnya cepat, itu hanya sekitar 3 menit, uang langsung ada di tangan Anda. Dan privasi juga terjamin, tidak ada posting emas yang dijual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan juga rahasia. Ya, Queen Emas juga menerima berbagai kondisi emas, termasuk juga emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan juga UBS. Dan pengecekan emas juga menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga sampai 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis. Serta produk ini telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi aman ya. Jadi segera fans setia kunjungi Queen Emas yang alamatnya ada di Jalan WR Supratman nomor 282 dan Pasar Timur. Tempatnya ada di sebelah barat perempatan Topati, sampingnya Radio Gema Merdeka pas ya. Ini buka setiap harinya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Nah, kalau mau cek harga dulu, boleh hubungi nomor teleponnya ada di 0822443030. Sekali lagi, Anda bisa hubungi nomor telepon di 0822443030. Atau bisa juga kunjungi di websitenya ada di queenemas.com dan follow juga Instagramnya di @queenemassupratman ya, dan juga Queen Emas Official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma ada di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan yang pasti terbaik.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, fans setia Glamour Deka, kalau orang bilang mau dapat dikit, mau dapat banyak, yang harus banyak itu adalah disyukuri. Kita syukuri apa yang kita dapatkan ya, fans setia ya. Tapi kalau orang bilang juga, apa yang sebenarnya bisa membuat hidup kita itu terasa lebih bermakna, itu adalah ketika kita bisa mengatakan yang namanya cukup. Ya, cukup. Uangnya cukup, kemudian juga apa yang kita miliki sekarang ini sudah cukup, kemudian juga pekerjaan sudah cukup, kemudian juga tabungan sudah cukup ya. Tapi yang nggak boleh dilupakan juga itu adalah kesehatan, fans setia. Kita harus juga memiliki kesehatan yang cukup ya. Nah, kalau ngomongin tentang yang namanya kesehatan, fans setia, saya bisa sarankan untuk Anda memiliki minyak gosok cap tunggal di rumah untuk menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Nah, minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Segar Waras yang cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita seperti radang, batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, kalau untuk anak-anak, minyak gosok cap tunggal itu juga bisa digunakan untuk menyembuhkan batuk, masuk angin, kemudian juga sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran ya. Dan enaknya lagi, minyak gosok cap tunggal itu sangat mudah didapatkan. Anda bisa membelinya di toko-toko obat dan juga di seluruh apoteku ya. Kalau yang ada di seputaran Gianyar, Anda bisa langsung datang ke Apotek Sehat Bahagia. Alamatnya di Jalan Raya Dharmagiri Gianyar. Kemudian kalau yang ada di seputaran Ubung Denpasar, fans dia bisa langsung datang ke Apotek Kita Ubung yang ada di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar ya. Kalau yang ada di seputaran Gajah Mada, sore hari ini lagi melintas, Anda bisa langsung datang ke toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, atau bisa juga ke toko obat Saudara. Alamatnya itu ada di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Menit yang ke-49, berlalu dari jam 3 sore. Ada yang lagi jalan-jalan sore hari ini ya, lagi kulineran di satu tempat, atau mungkin juga lagi hunting satu benda yang lagi dicari, dan ya nyempetin dulu untuk belanja-belanja, membeli makanan atau juga minuman ya. Boleh membeli makanan dan juga minuman, tapi jangan lupa tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, terutama sampah plastik. Karena yang seperti kita tahu juga Fansti ya, masalah sampah itu sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar itu disebabkan oleh yang namanya sampah plastik. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan kepada alam yang paling sederhana itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Nah, selain itu juga Fansti ya, kita mulai deh sekarang ini mengurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Kemudian kurangi juga penyediaan makanan dan juga minuman dan jajanan dalam kemasan plastik. Nah, selain sampah plastik, kita juga diharapkan untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing ya, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang bisa kita olah. Ini menjadi kompos yang berguna sebagai pupuk tanaman kita. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat yang terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita untuk menuju perubahan besar ya. Jadi mulai dari sekarang Fans Setia, jangan males-malesan lagi. Kita harus mulai untuk mengelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Karena kita belajar untuk mencintai alam, ini sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang suatu saat nanti akan kita wariskan kepada anak cucu ya. Jangan sampai nantinya ketika masa tua nanti kita memberikan yang namanya lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak bersih kepada anak cucu kita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget?

Gema Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar Bali. Masih satu jam lagi ya waktu saya Aditya untuk menemani Anda di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Dan satu informasi dulu untuk Anda fans setia, terutama untuk masyarakat Benua, Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya. Ya, sekarang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker baju, kemudian kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju, satuan, dan segala kebutuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Anda bisa langsung datang ke Bali Star Jimbaran. Alamatnya ada di South Kuta, Badung Regency. Nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi ada di 0815-4734-5121. Dan Bali Star sendiri selain ada di Bali juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi apa sih fans setia? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Ya pasti ya, Gema Merdeka, kita masih bergoyang di sini di Formula Dangdut ya. Dan sesi yang kedua sampai di jam 5 sore nanti, fans dia ya. Selain single-single dangdut pilihan, saya juga masih punya beberapa informasi pilihan. Ya, seperti yang satu ini, fans dia. Ini ada satu informasi dulu untuk Anda yang datangnya dari DFSK yang hadir di Bali. Ya, DFSK A5 Plus ini hadir di Bali dan akan mengadakan eventnya. Itu dari tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar ya. PT Sukunindo Automobile ini sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikanda, Serang, Banten ya. DFSK ini mengadakan event regional launching tipe PHEV E5 Plus ya di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Ya, kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK dan jangan sampai kelewatan fans dia. Waktu pelaksananya itu dari tanggal 22 sampai dengan 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada kesempatan juga untuk customer untuk test drive produk terbaru serta mendapatkan souvenir untuk Anda ya. Dan untuk harganya fans dia dari DFSK E5 Plus itu adalah Rp534 juta dan khusus untuk 6 pembeli pertama ini akan mendapatkan harga khusus free lucky dip senilai jutaan rupiah dan juga banjir souvenir menarik ya. Jadi fans dia yang lebih serunya lagi ini akan hadir untuk Anda. DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari ini bisa menggunakan mode listrik sepanjang 140 km dan juga dikombinasikan dengan bensin itu bisa mencapai 1400 km ya. Dan plug-in hybrid itu adalah kendaraan masa kini dan juga masa depan karena menggunakan mesin listrik dan juga mesin bensin yang bisa dimanfaatkan. DFSK A5 Plus 7 itu dengan 7-seater itu dengan dimensi luas dan juga 75 fitur yang banyak dan unggul dari kompetitornya. Dan yang menariknya lagi itu adalah kursi tengahnya itu sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara dengan Jakarta Lombok ya. Dan yang menariknya lagi fans dia, Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon di 0877-2266-2945 ya. Sekali lagi untuk Anda yang tertarik dengan fasilitas plus lainnya lagi, Anda bisa menghubungi nomor telepon di 0877-2266-2945. Dan lokasi dealer dari DFSK itu ada di Jalan Teguh Umar nomor 42 Denpasar ya. Jadi untuk para fans dia yang sekarang ini lagi punya planning untuk membeli mobil baru, Anda bisa langsung menghubungi DFSK yang alamatnya di Jalan Teguh Umar Timur nomor 42 Denpasar.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mau kemana, Besti?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Merdeka. Saya ada satu informasi lagi nih untuk Anda ya. Datangnya dari Vitalik yang sekarang ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri, fans dia, itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan juga toko obat terdekat dari rumah Anda.

dari Hamdan ATT, termiskin di dunia, sudah kita nikmati bersama ya. Dan jangan lupa juga untuk anda fans setia yang sekarang ini ingin membahagiakan suami dan juga membahagiakan istri tercinta. Kalau si istri ingin memiliki seorang lelaki full power, jangan lupa untuk dibelikan yang namanya Vitalik, yang sekarang ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Dan sekarang ini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power, serta kemasan extra full power itu dengan harga Rp168.000, ini bisa mendapatkan 3 saset ya. Dan Vitalik sendiri, fans setia, itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah anda.

Nah, kalau ada di antara Anda yang sekarang ini sudah menemukan pacar dunia akhirat, ya sekarang ini sudah jadi pendamping, ya harus disyukuri. Tapi kalau orang bilang ya, mendapatkan memang susah, tapi yang namanya merawat itu pun juga lebih susah lagi. Jadi harus memang lebih banyak lagi usahanya untuk menjaga hubungan yang sudah dimiliki sekarang, Fanstia. Ya, selamat sore dulu nih untuk Oko Mulyarte di Padang Sambian. Kemudian ada Made Rudut ya di... Oh, Pak Egar, di Angantake. Oke, salamnya katanya buat istri tercinta yang katanya lagi sibuk ya. Sibuk mencari recehan katanya di Pasar Jambi. Oke, semoga sukses ya. Kemudian ada juga Ibu Made Martini di Gianyar Bitre hadir. Kemudian ada Yan Bur Arini di Kesiman. Selamat sore juga. Ada Dede Mahes di Angantake, Cogos Permana di Sukawati juga ikutan Jobar ya. Selamat sore. Kade Ratna juga, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Pande Tombong di Seroka dan Bangli. Ada De Apong juga di Klungkung Tegak ya. Terima kasih sudah ikutan. Ari Dinamika juga di Topati Klungkung. Ada juga Mama Risti di Bengali hadir. Kemudian ada Ibu Nyoman Martini juga di Selat Dude, Made Hendra Saputra, tidak ketinggalan di Desa Tuwo Marga Tabanan, ikutan juga bergoyang ya. Selamat sore juga ada Wayan Gendit, dia di, benar gak ya saya baca ini ya, Wayan Gendiat, dia di Padang Sambian. Hadir juga katanya. Oke, ada Dewi Martini juga di Sesetan, ada Ibu Jerusoke di Pedungan. Ada Ngurah Santrana juga di Subak Baru ya, hadir ya sore hari ini. Oke, Ibu Wayan Lastri, selamat sore di Belayu Tabanan. Ada Mominiasi juga di Tabanan Luwes, hadir juga sore hari ini. Ibu Wayan Sukerti di Jalan Nangka. Selamat sore juga Ketut Ari Sugina Dinastra di penamparan Gunung Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian. Yang terakhir ada Ibu Eka di Nyanglan Bangli, gabungan juga sore hari ini. Terima kasih semuanya. Ya pasti semuanya semoga sehat ya, dan juga menikmati kebahagiaan dan juga kesehatan bersama dengan keluarga juga ya. Baik fansnya, kita lanjut lagi dengan single berikutnya. Saya punya satu single dungu, single lagi yang sudah di request sore hari ini. Saya pilihkan dulu dari olah vokalnya Maggie Z. Ya, ada yang tadi sudah sempat merequest kalau nggak salah nih. Ada yang katanya mau karaokean dulu sebentar. Lagi kangen karena katanya sama Maggie Z ya. Oke, kita nikmati dulu fansnya di sore hari ini di Formula Dangdut. Ini dia Maggie Z dengan Benang Biru hadir untuk Anda.

Iya, fans setia Gema Merdeka. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelambu. Ini legend banget ya lagunya, dan sudah saya hadirkan untuk Anda dan bahwa kita mendekati jam 5 sore, fans setia. Baik, terima kasih yang sudah gabungan sore hari ini di Formula Dangdut selama hampir 2 jam. Single-single dangdut pilihan sudah saya hadirkan. Semoga semuanya sudah bergoyang, sudah berolahraga bareng sore hari ini. Dan juga semuanya menjadi lebih happy ya, suasana hati menjadi lebih menyenangkan ya. Sampai di sini dulu saya Aditya menemani Anda berjoget di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, fans setia, dan sampai jumpa.

Selamat sore, bar pamiarse irudani sarang sami ye pan sejago mambade kering di jeneng megena sare kede mangken kanten sakang Maksu Pratman serta ulung sopat lantai dan pasar Bali di Dang Jaya Kumara sidu dangkil ngiring irudane ring kelaran acara temu sawitre nggih ngawet gali mau mangken kandas puput galah pitu wengi male bos-bos naring irudane sane kanten pada gabungan nggih panggi di dang sedekena pina ke puruan ngatur di dang pengitar acara lali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara Om Swastiastu. Thank you.

Tinggi waigis nge sampun matilah nyelecek nu dari terikin kalau dosa nyengang kon penreeng nekebus nah dordar nyanan yen lalu bicak gigi kengke carana pangkal lenyak gen bede kentan ya nyait kita masih ampun konyang ya tinggi tuman masih bede kentan pang no gue acara merasa wek gitu benar, gue benar, wah aja benar orang. Aduh, gue pandemi, gue tor monitor suksema, gue ada juga Bu Jero Matasari, Mato suksema, Sampo juga bergabung. Lingling ibu, Ring Sumpidi, Kwanji suksema, Bu Lingling, Sampo nyarang Titia Rahmawati. Senen tering Singapadu, ring banyar Kutri, macet awli ke Bu Ade. Ada Wayan Sugiani, ring Karangasem, Wayan Lastri, ring Belayu Tabanan, ke Sarangin, sementara di tiang senen besar Wayan Sudibagia, ring Sibang, Cok Permana, ring Sukawati, ngelantur jurus Soka, ring Perdungan, bawa air ring Batu Kando, serang jore manten, sampun, wali siaga tembang, senen pacaran toran di tiang Gondolayu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Glowmedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Inggir dani pan sida kumang merdeka sarang sami gelutan siduri ye sampun sida mentila aturan ditiang ring sani ngarsang kumang meniki tepas ngelis hari ini ye ada menguji sampun teribu tamah semangat dan ditiang yang ngelanturan pekarian duwe dan sampun dan ditiang santai mandayu-dayu temannya ini sampun kado pokoknya istirahat kadwe tamah adem nggih tambah sejuk dadosnya nih. Ing lanturan titiang Malik kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Banten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dani.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, success jadi mudah.

saling isinin ye penyanyi-penyanyi senior sampun turun gunung juga turun di tiang de ulik bersama Yanse ye penapi gatre wenten Gusti Made Wijaya nongan rajang sore kumanten ada juga vendor reng stomo wandatut nariase reng jalan oja ajik nala reng bersele ajik loyotan iya ajik loyotan ajik loyot ngingin kabar ji yen melali dai-dai ingat nang popong locok duwe roto bingung timpal-timpal duwe kenten jak pragat ngsap gen barang eto nang tapi ya ilang tu serapne bado nu pade parwato ngejang gitu oh dijak ada jana bape teng jak rangku gitu benena ketu pade tulung timpal pasing apa dane loncat-loncat kaca ade bibe ne loncat kanan loncat kiri. Ada Mamini Asir yang luwes pada pigatra kadera kayu Londre Bangli ada juga Ari Dinamika saking toh pati klungkung kesarengin bayan alu dagang soto lod lapangan yesuk semua lapangan dijol ya nah lapangan Ratu Dua Gong ye adi lapangan Ratu Dua oh belah lapangan belah batuk. Pegat mata maca ya ni maaf maaf ya ni ni mata saya dijak megai dong ni mata brengkeng ni. Pak Cahya ring tanggap ngisuk semua Pak Cahya juga sampai bergabung.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggih, lewat campur nggih bermain cantik nggih turan titiang sana mangkin kita lanjut malih rajang sore wenten ibu Anis ngiring tabanan ada juga semantan titiang sana mapeseng Rumiarto reng pego wayanaya reng pedongan nggih ngelanto doping SDC nang angga sarangin ngurandu reng tulikup ada Gus Bawo juga nggih punapi gatratu sentreng batu bulan ada juga Ellen Leliana reng batu bulan ya ada mau Ayu Lestari ke sarangin semeton ditiang mau lo siapa di wawungeng sab lan bo Eriani ya sane wentan reng Teguh Angsri reng batu riti tabanan ada juga Pak Deboni Driki reng batu riti selamat beraktivitas sore mungkin udah nanti dia sampai melantur dengan aktivitas duwe nggih lan sampun sampun istirahat selamat beristirahat kumanten sampun sagemali Budi Arse.

diri Dani Pan Sedek Memerdeka Sami. Semakin mulai aturan data informasi, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali Kemantan, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Kedai Dani.

0: Inggi senemang kita turunin yang ale ayun yang dewasa ayu badre baik untuk memulai sesuatu usaha bercocok tanam dan membangun ngelantur ayu nulis baik untuk segala usaha carik walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan adiwo-diwo atau ngaben dan membangun rumah catur labe baik untuk bepergian menuju arah utara ngelantur upacara menusuyarnya dan pitreyarnya. Cinta manik baik untuk melakukan upacara potong rambut. Lantur benten kalau rumpuh tidak baik untuk pindah rumah, memulai memelihara ayam, itik, sapi dan ternak sejenisnya. Lantur kalau tampak tidak baik untuk dewasa nikah. Ngelantur salah wadi tidak baik untuk melakukan menusuyatnya. Lan sampi gumarang munggah tidak baik menanam padi dan jagung. Nike aturan ditiang ale ayuning dewasa.
1: Guma, guma, guma, merdeka. Pukul 6 waktu

Suomaan. Om Santi, Santi, Santi.

Inggir dane panitia gemah merdeka sarang sami lanturan maling riwo semar yang pujo trisan ye gelaran duwe temu sawitra kemali ing wali ireng didang idu dane nyarengin ngantos puput gala pitu wengi mari bos-bos nggih wenten sementara di tiang sana ma pesengan dadong kencang kekeng kabar dadong ada dadong dania kak dania ring sanur ngelantur wenten malih sane sampun mawali gabungan wayan Setiari alias Nenek Geyang nggih mok Made Martini penapi gadre Luswatini ring pembantu ternak Karangasem Ibu Ariana sareng Pak Ariana ring pejeng ngaji di Galalang Rangga Pastawa juga nggih Widarte penapi gadre Widarte niki sirejo Pak De Yakusa nggih juga kari nyantel biki ring kubu Karangasem ada juga Bu Pebi ring Batu Bulan nggih Rajang Sore semua li tembang siapa di yang kantor ring Indodane yang lis hari ini sayang.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Enggih, pejalan karma. Enggih, moha sudah karya pernah tiga terbeli moha kadek Nuraji ring siulan juga sampun bergabung koma minggu ring napi wastan dikiring Supratman enggih di apa dan itu tuh di pekan itu ketapian enggih ketapian lantur wentan Buyan Borarini sedang ring kesiman ada Arini enggih ring kesiman juga Derina ring warung Rini Rani, Bude masih ring kacagan ketewel, Bayu Bude, pernah bikin Gatra Bude, di tiang sana kampung juga bergabung ring ketewel nge. Lantar, Wenten, Malis, muntah di tiang sana mepesengan, Ayu Kelinci, pernah bikin Gatra, Mbak Mutiara Air, Nyanglan Kelungkung, ada Ledang Astike, Pans Club Lawas, nge. Sampun juga nyarengin Wenten Malis, sebenarnya mau lari hati ya kayaknya kabar ini jengah berjuang sampun siaga.

0: Sampun medilar nggih manis pisan tembang sane sampun katur di wawu nggih heeh jengah berjuang mang Trianti sane menderbe ring edan yang ditang serang sami sane kari gabunga utawi sane wawu meresedang meliang sana ditang digering gelaran duwe gi nabi wastane temu sawitre nggih ngantos segala pitu wengi male bos-bos nah sane mangkin edan yang ditang sane sampun pada tetap nyarengin wenten informasi umun niki saking wajah motor nggih promo semangat September angsuran hemat nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama wajah motor yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai dari sejutaan kumanten lantur Yamaha NMAX siap kirim DP ringan Yamaha Vasio dan gear Ultima DP-nya 700 ribuan kumanten KTP luar Bali pendatang aturan tuan tukar tambah semua bisa dibantu fasilitas servis wajah motor booking servis emergency call spare part lengkap dan asli Yamaha mekanik handal dan berpengalaman servis bergaransi 30 hari dan ada member nggih wajah motor Neymar Rejan.
1: Halo semetan wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor kubu tambahan Jalan Raya Air Sani, kubu tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

nak mula ke uang ada cara beli, oh, pokoknya mekejang-mekejing ada si beli ya, eh. Pokoknya tetap cinta beli kan, dan ini juga tetap cinta Gema Merdeka siapapun penyiarnya, eh. Inggih dan pan setia Gema Merdeka serang sami yang ingin membeli atau menjual emas, eh. Percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan emas dudane, emas antam dan logam mulia dengan harga tinggi, update sesuai dengan pasar. Emas rusak tanpa surat, kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, sapir dan zamrud tetap kami terima. Proses cepat, mudah, profesional dan transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray ya, berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat dan gratis, serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas, Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dauh Purikau, Denpasar Barat. Buka setiap hari dari pukul 8 sampai 20 WITA. Informasi lengkap Niki dan WhatsApp-nya di 082244222020, eh. Melipisan 082244222020. Instagram @queenemasofficial. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Makin wali teman sampun siapan titiang singgah di hati.

Inggir Dani, sampun singgah di hati aturan ditiang. Minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capeknya untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ini ngerahnya juga gampang, menteri cabang apotiku dan toko-toko obat terdekat Ring Genai Dodani. Ring Apotiku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B, Apotiku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, Apotiku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, Apotiku Kuta di Jalan Padekuta nomor 46, Apotiku Sembilan Renon di Jalan Tukat Balia nomor 50, Apotiku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, Apotiku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di Apotiku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11, Gianyar.

Wenten, sebentar tidak Belianto, reng negaring, ya penampil gatra Belianto yang lagi santai melandai di warung Tebesari, ya, bersama rekan-rekan yang lagi ngumpul-ngumpul, ya, ada juga Mak Dika, serang Pak Dika, Wenten, Mbok Pionir, reng kata Nobor, Bu Ayuna juga, ya, ingin itu dan nih, dua ninggala, sama teman daging, reng gelaran duwe, temu sawitro, tidak roh dikimanten, untuk tidak acara duwe, untuk para mesante om, santai, santai, santai, om.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam fans Gema Merdeka. Tentu gue masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini ya fans Tia. Masih edisi hari Selasa di tanggal 22 September tahun 2026. Malam hari ini waktunya apa? Waktunya kita dengerin lagu-lagu galau di program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau. Selama 2 jam tentunya, dari jam 7 sampai nanti di jam 9 ya. Jadi buat kalian yang beneran lagi galau, sekarang waktunya kalian untuk mencurahkan kegalauan kalian ya. Atau mungkin kalau fansnya sebenarnya gak lagi galau sih malam hari ini, tapi kalau kalian punya lagu-lagu galau favorit kalian atau lagu-lagu galau yang gong banget, boleh banget kasih tahu Tiara ya. Nanti kita bakal nyanyi sama-sama sampai nanti di jam 9 malam. Gak ketinggalan juga buat kalian yang pengen kirim-kirim salam, yang pengen gabungan, itu juga boleh banget ya. Jadi langsung aja gabung di sosial media kami. Bisa terhubung sama Tiara di WhatsApp 081558000977, atau bisa komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang menjauh di sana, jangan khawatir, bisa dengerin via streaming kami juga. Silahkan diakses di radio.gemamedia.id/gema. Oke, kalau begitu langsung aja yuk kita mulai edisi Selasa Galau malam hari ini dengan single pertama yang udah Tiara siapin dari miliknya Kahitna bersama dengan Monita Tahalea. Ini dia Titik Nadir.

0: air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

Kamu waktu Javel, Gema Merdeka, ngantren lagunya Fajar Nur. Tuhan tahu kita saling cinta juga sudah meluncur di malam hari ini. Yeay, semoga fansnya suka ya. Pokoknya kita bakal dengerin lagu-lagu galau selama 2 jam ini sampai nanti di jam 9, fansnya. Jadi buat yang lagi beneran galau, at least kalian gak ngerasa sendirian kalau lagi galau, karena ada Tiara yang bakal nemenin sampai nanti. Buat yang gak galau pun gak apa-apa loh, karena kan dengerin lagu galau itu bukan berarti kita lagi galau, iya kan? Bisa jadi karena memang kita lagi galau sesuai dengan isi hati gitu kan. Tapi bisa jadi juga karena memang kita suka sama lagunya gitu kan, atau kita suka sama penyanyinya, atau kita suka sama lirik per liriknya, padahal sebenarnya kita gak lagi galau, iya kan? Jadi kalau fans dia memang lagi galau, silahkan gabung. Atau buat kalian yang memang suka dengerin lagu-lagu galau juga boleh ya. Mau request lagu pun boleh, mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Siapa tahu malam hari ini pengen kirim salam buat keluarga, buat teman-teman, atau mungkin ya buat pacar, buat pasangan, boleh. Langsung aja gabungnya di sosial media kami. Nanti bakal Tiara calling satu persatu, oke? Terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini. Tadi Tiara sudah sempat cek di WhatsApp. Terima kasih untuk antusiasnya. Nanti bakal Tiara putar satu persatu lagu requestan Fanistia. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita lanjut dulu Fanistia, karena Tiara punya informasi penting malam hari ini, khususnya buat para cowok-cowok. Karena sekarang ada Vitalik ya. Sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu dua kali aja, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetrend fansnya Gema Merdeka. Lagunya Rumor, Butiran Debu juga sudah meluncur malam hari ini. Ayo, ngaku dulu siapa yang ikut nyanyi. Tas dulu dari jauh fansnya, jadi Tiara pun ikutan nyanyi di studio dari awal sampai akhir. Ya ampun, bener-bener kayak memorable banget gitu lagunya fansnya, ya kan? Terima kasih untuk yang sudah request lagunya Rumor. Malam hari ini ada Gustut di daerah Sempi di sana. Terus katanya nanti mau lagu slang, judulnya bebas apa aja boleh. Oke, okay. Berhubung ini baru request untuk di himbauan malam, jadi mohon Andre ya, tidak Tiara putar paling pertama, karena dari tadi tuh udah ada requestan yang masuk. Jadi siapapun yang sudah request dari tadi di awal, itu yang akan mengudara duluan. Jadi ditungguin aja, tapi pasti bakal Tiara puterin ya. Dan kita lanjut dulu sebelum Tiara calling-calling. Tiara punya informasi lagi. Kali ini informasinya khusus buat fansnya. Jadi di masyarakat di daerah atau di kota Gianyar, di Klungkung, di Bangli atau di sekitarnya, kalau kalian sedang membutuhkan tempat, kalian mau cetak spanduk, mau cetak stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon bagi satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung cus meluncur ke Balistaris cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass dan Megiri Timur Gianyar, patokannya di sebelah Alfamart Bypass Darmagiri ya. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 4791712, atau bisa via WhatsApp di 0819978284. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh fansnya, ya. Keren banget kan, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini. Ini cabangnya. Jigot kentang ketimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Lanjut, masih dengerin tipis-tipis butiran debunya. Kembali Tiara juga akan lanjut untuk sapa-sapa. Terima kasih untuk fans yang sudah bergabung di malam hari ini, yang sudah request lagu juga, terima kasih banyak ya. Ditunggu, nanti akan Tiara putar satu persatu lagu requestan fans ya. Oke, okay? Terima kasih Doping SDC dari Gebagan Kayu Bihi yang sudah ikut monitor malam hari ini. Terus ada juga Bli Royce Kani langsung dari seputaran Swiss alias seputaran wilayah Sukawati. Terima kasih. Ada Yung De Bagus juga dari Batu Bulan sana, terima kasih sudah ikut gabung. Terus Moda Yuni di Kebung Si Demen juga ikutan bergalau bersama Tiara. Mantap. Semoga suka sama lagu-lagu yang meluncur ya. Lanjut, kalau begitu lagu berikutnya adalah lagunya Meiska yang judulnya Keras Kepala. Spesial buat yang sudah request, ada Bligus Bawo di daerah Batu Bulan. Kirim salam katanya buat Bu Dayu Ratmini, Mbok Ade Ratna, Mbok Pandi Ebi, Mbok Ayu Laksmi, Mbok Madi Marleni, Mbok Ketut Ayu Lesmini, dan Pak Cahya ditanggep. Terus tambahan banyak ya yang disapa ya. Tambahannya katanya buat beli Markos dari Bubuk Karangasem. Oke, terima kasih sudah bergabung. Lagunya langsung meluncur, Keras Kepala dari miliknya Meiska.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Aku lapar.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
5: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Kembang,
9: Merdeka.

97, Kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren sesi potret. Lagu yang juga ngehits banget, Fanisi Gema Merdeka, lagu dari miliknya Enel yang duet sama Ari Lesmana. Malam hari ini Bu Dera, spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih Moka De Ratu dari Sesetan sana. Katanya salamnya buat semua yang lagi ada di Salon Ratu Sesetan dan semua pendengar Radio GM. Terima kasih Moka De Ratu. Ya kan, semangat aktivitas buat teman-teman di Salon Ratu Sesetan juga. Semangat ya. Selamat treatment-treatment. Selamat potong rambut, selamat cream bath dan lain sebagainya. Boleh nih, kapan-kapan Tiara mau mampir ah, biar sekali-sekali ketemu sama Moka De Ratu gitu ya, biar tahu wajahnya kayak gimana gitu kan, biar sapa-sapa terus, biar bisa ketemu gitu, karena kan biasanya cuma lewat chat doang nih, ya kan. Boleh lah nanti kita jadwalkan, ya kan, girls time gitu ya, asik. Okay, kita lanjut. Fancy Gawa Merdeka, terima kasih. Ramai banget sih jujur malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah request lagu. Thank you so much. Ditunggu satu persatu lagunya akan Tiara putarkan ya. Terus terima kasih juga untuk yang sudah gabungan, nanti bakal Tiara calling-calling juga. Terus tadi juga ada beberapa single yang sudah ada yang request duluan. Jadi kan satu penyanyi itu satu lagu aja, ya kan, jadi gak bisa Tiara puterin double, dan Tiara udah balas chatnya gitu kan. Jadi kalau kalian silakan cek lagi WhatsAppnya, siapa tahu kalau Tiara suruh kalian untuk cari request lagu yang lain, silakan kalian bisa cek and recheck lagi lagu-lagu galau yang lain yang pengen kalian dengerin. Oke, okay? Terima kasih. Kita lanjut, Tiara mau ke Facebook dulu di Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih untuk Anda yang sudah komen-komen. Ini ada Mbok Miniasih dari Luas Tabanan, terus juga ada Dek Demahels Diangan Takke, terus ada Moka De, Mok Wayan Kasih dari Kemenuh Kangin, terus juga ada Dewa Bonci Ubud di Kedewatan Ubud, ada juga Panetomong Nasrokaden di Bangli, sama ada semeton kita di Kesiman sini, ada Bu Ian Bure Arini yang juga sudah monitor. Terima kasih.

0: hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97, kamu tuh ya film Gema Merdeka ngetren lagu Duka, lagu dari miliknya Last Child jika sudah meluncur malam hari ini. Spesial Tiara Putar untuk yang sudah request, ada Pak Cahya di seputaran Tanggep sana. Kata kirim salamnya buat Gus Bawe, mau Kadek Rahmawati, mau Putu di Keboiwe, mau Minya sih, mau Wayan Lastri, dan spesial buat istri yang lagi menjejaitan katanya. Siap, terima kasih. Terus katanya Pak Cahya nanti di himbauan malam mau lagunya Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Oke, ditunggu, nanti juga akan mengudara. Terima kasih ya, terima kasih juga Mbak Rai sama Aka yang lagi monitor malam hari ini. Bahkan Aka katanya sampai ikutan nyanyi-nyanyi juga. Mantap, terima kasih ya Aka. Semoga suka sama lagu-lagu yang mengudara malam hari ini. Lanjut, terima kasih buat yang lainnya. Ini ada Jack di seputaran Sempidi, malam hari ini mau lagunya Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai. Katanya kompak di udara buat semutan GM semuanya. Salam Selasa Galau. Oke, terima kasih Jack. Ditunggu, bentar lagi lagunya akan mengudara. Oke. Terima kasih dulu untuk fans segala mereka, yang untuk semua yang sudah monitor Tiara dimanapun kalian berada. Mungkin dengerin di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada malam hari ini. Terima kasih banyak karena sudah monitor. Semoga suka sama lagu-lagunya ya. Terus Tiara masih punya informasi juga. Tiara mau ingetin dulu buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi yang namanya Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fansnya bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, Angkatan Trisuaka. Aku bukan jodohnya juga sudah meluncur di malam hari ini. Spesial buat yang sudah request, mau pandai AB di Singapadu sana yang pastinya setia monitor katanya. Ini lagu kebangsaan, mau pandai AB. Siap, lagunya sudah meluncur ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut fans Gema Merdeka. Sapa-sapa lagi yuk yang lainnya. Gak berasa udah 1 jam 5 menit Tiara nemenin kalian loh. Jadi kita masih punya waktu lagi 55 menit untuk dengerin lagu-lagu galau sampai nanti di jam 9. Oke, abis ini ada lagunya Mahal ini ya, fans Gema Merdeka. Tapi sebelum meluncur, Tiara mau sapa-sapa lagi untuk anda yang sudah bergabung di WhatsApp kami 0815580977. Kali ini ada Cakra dari Banjar Tegal Kuning Bongkase. Katanya mau lagunya Rita Effendi yang Januari di Kota Dili. Boleh, tapi lagunya masuk di himbauan malam ya. Seperti biasa, nanti akan Tiara putarkan. Lanjut, ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Terima kasih, ini ada Ibu Febi dari Batu Bulan ikut monitor juga. Katanya lagunya ngikut aja, boleh. Terus ada juga Pak Wayan Sugite di daerah Kute juga ikut dengerin, terima kasih. Bu Jenny juga di Gianyar Abian Basi sana. Terus juga ada Pak Hendra di Tabanan yang katanya malam hari ini abis manggang ayam. Waduh, Tiara dikirimin fotonya. Terima kasih, selamat santap malam gitu ya buat Pak Hendra bersama dengan keluarga di sana. Terima kasih banyak. Lagunya langsung Tiara puterin dulu ya, lagunya Mahal ini. Ini dia, Sisa Rasa.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97, kamu waktu JFM Gema Merdeka, ngetren lagunya Judika, Putus Atau Terus juga sudah meluncur. Spesial buat yang sudah request ada pawayanai di seputaran Pedungan sana yang kayaknya memang lagu favoritnya tuh Judika fans dia ya. Jadi paling rajin request lagu ya Judika. Siap, lagunya sudah meluncur. Terima kasih juga karena sudah monitor sampai dengan sekarang ya. Lanjut, ada Mangna di seputaran Kesiman di sana yang request lagunya Meidra. Abis ini juga akan meluncur lagunya, mohon tunggu. Terus ada Yan Gen di Negara Batuan, ikut dengerin juga. Katanya request Jadikan Aku Yang Kedua. Lagunya Astrid ya gak sih? Tapi Tiara tadi cek, ternyata masuk di himbauan malam. Jadi ditunggu nanti Tiara puter di jam 9-an ya. Lanjut, terima kasih ada Indrawari juga dari Manca Warna Tampak Siring. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang ikut gabung, Rahajeng Wengi gitu. Cuman gak ada namanya, gak ada alamatnya. Jadi mohon maaf Tiara gak bisa calling-calling deh jadinya ya. Lanjut, ada Modayurat Mini dari Sutomo Denpasar, request lagu Samson Siang Kenangan Terindah. Boleh ditunggu nanti di himbauan malam ya. Salamnya katanya buat Gus Bawe, Mbok Kade Ratna, Mbok Made Marleni, Kakek Gema, Pak Cahya Ditanggep, Mbok Miniasih, sama fans DGM semuanya. Salam kompakan aja.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya?
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
7: Gema, gema, gema, merdeka.

7 kamu tuh Javan gemar merdeka. Ngetren siapa juga yang suka sama singlenya Geisha. Ini judulnya Pergi Saja. Spesial buat yang sudah request malam hari ini ada Cugus Pramana di seputaran Sukawati Gianyar sana. Terima kasih ya. Katanya nanti di himbauan malam mau lagu Dunia Belum Berakhir. Boleh, sudah Tiara siapin, tinggal menunggu waktu untuk mengudara. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi? Fanisa Gawang Merdeka. Kita akan lanjut calling-calling yang lainnya. Ini ada Dekna, semua oton kita dari Buitan Batu Bulan. Terima kasih. Katanya salam rahayu buat Fanisa GM semuanya. Oke, terima kasih banyak. Lanjut ada juga Mode Agustin di daerah Delung sana. Katanya mau request di himbauan malam mau lagunya 5 minutes yang judulnya Aisyah. Salamnya buat seseorang yang jauh di sana. Terima kasih sudah gabungan. Ditunggu nanti akan meluncur ya. Lanjut, siapa lagi yang belum Tiara calling-calling? Ada Agus Ade di Tabanan sana. Request Adrian Marta Dinata, Ajari Aku. Ini kayaknya tumben Tiara bakal puterin nanti. Tumben ada yang request soalnya. Tapi ternyata masuk di himbauan malam. Jadi mohon ditunggu, nanti pasti bakal Tiara puterin. Nanti kita dengerin sama-sama ya. Terima kasih. Kemudian update dari Mbok Rai dan juga Aka di sana, ternyata radionya katanya dibawa kabur sama Aka, dibawa kabur ke kamarnya. Jadi sekarang ceritanya Aka lagi monitor Tiara dari dalam kamarnya gitu. Waduh, ada aja ya ini tingkah laku ibu dan anak satu ini. Ada aja gebrakannya. Siap, terima kasih banyak Akang sudah dengerin Kakak Tiara di sini. Buat Morai dengerin lewat streaming aja lah ya kan, biar enggak ketinggalan nanti, ya kan? Terima kasih. Lanjut Fanisa Gawang Merdeka. Sebelum lanjut lagu berikutnya, Tiara punya informasi dulu buat adik-adik semuanya, terutama buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Fanisa berani berbuat, otomatis Fanisa juga harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Angkatan lagunya For Revenge, Penyangkalan juga sudah meluncur di malam hari ini. Oke, kita lanjut ya, punya informasi penting dulu. Fans Gema Merdeka DFSK E5 Plus sudah hadir di Bali loh. Dan saat ini sudah mengadakan event tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World dan Pasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande Serang, Banten. DFSK mengadakan event regional launching tipe PHEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World dan Pasar Fansia. Kegiatan ini tujuannya untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan ya Fansia. Catat tanggalnya, event ini dari tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World dan Pasar. Ada kesempatan untuk customer untuk test drive produk DFSK E5 Plus serta bisa dapat souvenirnya juga. Terus untuk harga DFSK E5 Plus ini dibuka di harga Rp534 juta dan khusus untuk 5 pembeli pertama itu akan dapat harga khusus. Selain itu juga ada free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik lainnya. Nah, fans Gema Merdeka, yang lebih serunya lagi DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km dan kalau dikombinasiin sama bensin itu bisa sampai 1400 km fans ya. Keren ya. Plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan juga masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DFSK E5 Plus 7-seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang menariknya itu adalah kursi tengahnya juga sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta sampai Lombok. Wow, jadi kalau kalian penasaran atau kalian tertarik untuk punya DFSK E5 Plus ini, langsung aja bisa tanya-tanya, bisa hubungi langsung di nomor 0877-2266-2945. Sekali lagi, bisa langsung hubungi di 0877-2266-2945 atau bisa langsung datang ke eventnya dari tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World dan Pasar. Atau kamu lihat langsung ke dealernya juga boleh loh. Untuk lokasi dealer DFSK ini di Jalan Teku Umar Timur nomor 42 dan Pasar. Oke, kita lanjut. Fanisa Gawang Merdeka, terima kasih untuk yang sudah request lagu For Revenge malam hari ini sudah mengudara. Dan terima kasih tentu untuk Fanisa Gawang Merdeka yang masih monitor di malam hari ini ya. Lanjut, ini ada Kakek Gema di Tabanan Mandung yang masih monitor juga, terima kasih. Terus ada juga Ide Bagus Widiantara dari Sidem Bunut Bangli yang request lagu Liodra, bentar lagi juga akan meluncur. Kemudian ada juga Ibu Putu di daerah Kebayuwosana juga sudah monitor. Katanya salamnya untuk Mok Dek Ratna, Mok Miniasih, Pak Cahya Ditanggap, Gus Bawa, dan buat fans DGM semuanya.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

107.7 FM, Gema Merdeka Ngetren Tak Bisa Bersamamu. Lagunya Luna Maya, Fenistia. Ini rilis tahun 2015 kalau gak salah ya. Lagunya spesial buat yang sudah request, ada Ricky di daerah Mengwi sana yang sudah request di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih. Katanya salamnya buat Wayan Sukarti, Koming Suwerti, dan buat semuanya juga. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk fans segala mereka yang lainnya yang sudah ikut komen-komen. Ini ada Warsekolik di Antige, ada juga Dewi Artini dari Sesetan, terus juga ada Ketut Sojiana Ketut yang sudah ikut komen-komen, ada Kakek Devan di Kabe-Kabe, terus ada juga Luh Putu Parwati atau Nini Ita di daerah Pomogan, serta juga ada Nilam Wija di Gatsu Timur sana. Terima kasih ya. Dan gak kerasa fans dia, ternyata waktunya sudah hampir jam 9 malam ya. Gak kerasa banget, gimana? Semoga semuanya sudah pada suka sama lagu-lagu galau yang sudah meluncur malam hari ini ya. Semoga kantong galaunya hari ini sudah full ya kan, dan besok bisa kembali ceria lagi karena galaunya udah hari ini aja. Jangan lupa Kamis manis, nanti kita lagu-lagu yang romantis, lagu-lagu yang manis ya fans dia ya. Oke, pokoknya terima kasih banyak untuk semua yang sudah monitor malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti kita akan lanjut lagi tentu di program Himbauan Malam dari jam 9 sampai nanti di jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya ya. Jangan lupa juga fans Segawa Merdeka, masalah sampah ini udah jadi masalah global dan sebagian besar itu adalah sampah plastik, ya kan? Jadi kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan

97, kamu tuh ya fan Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Masih bersama Tiara malam hari ini di edisi hari Selasa di tanggal 22 September tahun 2026. Kita lanjut di program Himbauan Malam 1 jam ya, dari jam 9 sampai nanti di jam 10 kita bakal dengerin lagu-lagu yang semi lawas sebelum nanti kita makin lawas lagi di program selanjutnya, Musik di Keheningan Malam di jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih untuk fans Gema Merdeka yang sudah request lagu di Himbauan Malam. Ditunggu satu persatu akan meluncur lagunya ya. Kali ini sudah meluncur Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Dan kita lanjut dengan lagu requestan berikutnya. Lagunya Rita Effendy. Ini dia, Januari di Kota Dili.

Kamu 7FM, Gema Merdeka ngetren. Itu dia lagunya Astrid yang judulnya Jadikan Aku Yang Kedua. Sudah mengudara, spesial buat yang sudah request juga tadi, terima kasih ya. Terus abis ini ada lagunya Slang, fansnya Gema Merdeka yang request Slang dari tadi udah nungguin banget. Katanya aku tunggu lagunya Tiara. Siap, sekarang gilirannya Slang mengudara. Mohon ditunggu sebentar ya, karena Tiara mau lanjut calling-calling dulu. Terima kasih banyak untuk fansnya Gema Merdeka yang malam hari ini masih monitor, yang masih dengerin 97.7 FM, terima kasih banyak. Mungkin ada yang lagi dengerin di rumah, di toko, di warung, di senggol, di pasar, atau mungkin lagi antre BBM di SPBU. Ternyata SPBU-nya lagi dengerin Gema Merdeka. Hai semuanya, selamat antre, selamat isi BBM supaya besok pagi langsung gas gitu ya. Nggak perlu lagi drama antre BBM pagi-pagi, iya kan? Jadi isi bensinnya malam-malam gitu sih ya. Terima kasih banyak ya. Atau ada yang lagi dengerin di mobil mungkin, sedang dalam perjalanan malam hari ini, atau bahkan masih di tempat kerja, masih lembur, masih beraktivitas, atau mungkin shift malam kali ya. Pokoknya siapapun kalian, dimanapun kalian berada yang sudah dengerin Gema Merdeka, terima kasih banyak. Semoga suka sama lagu-lagu yang sudah meluncur, sama lagu-lagu yang memang sudah direquest oleh fansnya kita ya. Oke, kita lanjut fansnya Gema Merdeka. Ini ada Yan Parto Inspirasi dari Singapadu yang sudah gabung di WhatsApp. Katanya mau lagunya Angkasa Band, Jangan Pernah Selingkuh. Lagunya sudah Tiara siapin. Mohon ditunggu nanti antrean ya. Kita antre dulu, nanti pasti bakal Tiara puterin ya. Ada juga di Laatmaja di Nusa Dua sana, terima kasih. Terus ada Mama Putri juga di daerah Dalung sana, terima kasih. Nanti Tiara sambung lagi sapa-sapanya, jadi jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu lagunya Slang yang duet sama Nirina Zubi.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Gema Merdeka. Merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, hangat tren dunia belum berakhir, sudah mengudara juga. Terima kasih untuk yang sudah request, sudah didengar juga yang pastinya ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut, Tira mau calling-calling lagi yang malam hari ini sudah komen-komen di Facebooknya Gemang Merdeka Ngetren. Ada Komang Riani di Sanur Kaje, terus ada juga Aji Loyot, kemudian ada juga Iketut Ari Sugina Dinastra di Jalan Gunung Andekas Padang Sembian. Lanjut ada juga Wayan Sriasih dari Tabanan Wongaya Gede ikut monitor. Kemudian ada Mangku Made Wiratme dari Pacung Baturiti Tabanan. Terima kasih sudah ikut monitor. Terus ada juga Ide Bagus Mandira Bulu Dawe ya dari Kamasan Klungkung. Terus ada Kadek Hendra juga di Sanur, sama ada Kadek Giri juga di Sanur Kaje. Ya, terima kasih sudah ikut gabungan.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 Kamu 7FM Gema Merdeka ngetren ajari aku. Ternyata ini dia lagunya Adrian Marta Dinata. Sudah mengudara ke tengah ruang dengan Anda. Terima kasih untuk yang sudah request. Kita lanjut fans ya. Siapa-siapa lagi yang sudah komen di Facebook Gema Merdeka ngetren ya. Ada Buyan Lasri dari Blayu Tabanan. Ada Pak Lin juga di Selisihan Kelungkung. Ada Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud. Ada Nyoman Landung dari Penasan Kelungkung. Ada Wayan Sukerti dari Jalan Nangka. Terus ada juga Jeru Gede di Beten Biu dari Padang Sambian Kaje. Kemudian ada Bu Jero Soka juga di Pedungan. Ada Bu Putu Widiasih di Payangan Gianyar. Kemudian juga ada Ketut Sudiartini dari Candi Dase. Request Pemilik Hati dari Armada. Boleh, lagunya juga sudah Tiara siapin ya. Mohon menunggu mengudara nanti ya. Ada juga Ari Dinamika di Taupati Kelungkung. Sama ada Oka Mulyarta di daerah Padang Sambian dan Pasar. Terima kasih banyak teman-teman. Kita lanjut lagi yuk dengerin lagu requestan berikutnya. Ini dia lagunya 5 Minutes

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka.

97, Komo 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Angkasa Band, Jangan Pernah Selingkuh, juga sudah meluncur, sudah mengudara juga ke tengah ruang dengar Anda malam hari ini ya. Terima kasih fans Gema Merdeka untuk semuanya yang sudah monitor. Gak berasa sudah hampir jam 10 malam, waktunya kita berpisah ya. Terima kasih juga, ini ada Ketut Marco dari Silat Dude sana. Terima kasih sudah monitor malam hari ini. Cuma sayang banget karena lagunya sudah full untuk himbauan malam, jadi mohon maaf Tiara gak bisa puterin lagunya. Mungkin besok bisa di request ulang lagunya supaya besok bisa diputer sama penyiarnya ya. Terima kasih banyak semuanya, dimanapun kalian berada, fans Tia yang sudah monitor. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabungan, yang sudah request lagu. Pokoknya buat semuanya, terima kasih banyak. Semoga happy ya malam hari ini dengerin lagu-lagu di Radio Gema Merdeka. Semoga Radio Gema bisa nemenin aktivitas kalian malam hari ini, apapun itu aktivitasnya ya. Selamat istirahat buat teman-teman yang sudah prepare mau tidur malam hari ini. Tapi buat yang masih beraktivitas, masih gawe, masih lembur, semangat ya, Tiara doain semoga cepat selesai pekerjaannya biar cepat bisa istirahat, oke? Kita ketemu lagi besok ya, fans Tia. Tapi jangan kemana-mana untuk malam hari ini, karena nanti akan dilanjut lagi dengan lagu-lagu nostalgia lainnya dari jam 10 sampai jam 12 di program Musik di Keheningan Malam. Jadi jangan digeser channel radionya, tetap stay tune terus di sini ya, fans Tia. Tiara izin pamit undur diri, selamat malam semuanya. Ketemu lagi besok, dadah, bye-bye.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin berkunjung ke Taman Bunga Edelweiss tapi di Bali, yuk meluncur ke Taman Edelweiss di Karangasem. Tempatnya ada di lereng Gunung Agung, Desa Temukus, Rendang, Karangasem. Sebenarnya di taman ini bukanlah bunga Edelweiss asli ya, karena biasanya Edelweiss hanya bisa ditemukan di kawasan pegunungan tinggi. Nah, kalau di Taman Edelweiss Bali, kita bisa melihat hamparan

Bunga kasna berwarna putih bersih yang tampilannya mirip seperti bunga edelweiss jika dilihat dari kejauhan. Ternyata bunga kasna ini pun dinilai sakral karena sering digunakan oleh masyarakat setempat sebagai sarana upacara seperti pada saat galungan dan juga kuningan.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka.
1: Asia Kamila adalah penyanyi, aktris, dan figur publik asal Jakarta yang mengawali karirnya sebagai penyanyi cilik legendaris di era akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Ia dikenal luas sebagai salah satu ikon musik anak-anak paling sukses dan dicintai sepanjang masa di industri hiburan tanah air. Nama Tasya semakin melambung tinggi dan melekat kuat di memori publik lintas generasi lewat deretan mega hits anak-anak ikonik seperti Libur Telah Tiba, Anak Gembala, Paman Datang, dan Jangan Takut Gelap. Dengan karakter vokal yang jernih dan manis, ekspresi yang menggemaskan, serta lirik-lirik lagu yang edukatif dan ceria, Tasya tidak hanya sukses mengukir sejarah emas dalam belantika musik anak Indonesia, tetapi juga berhasil mempertahankan eksistensinya hingga dewasa sebagai sosok musisi dan akademisi yang inspiratif.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Ayodhya Kanda merupakan kitab kedua dari kitab Sapta Kanda Ramayana. Kitab Ayodhya Kanda ini berisi kisah dibuangnya Rama ke hutan bersama Dewi Sita dan Laksmana karena permohonan Dewi ke Kayi. Setelah itu Prabu Dasarata yang sudah tua wafat. Barata tidak ingin dinobatkan sebagai raja. Kemudian ia menyusul Rama. Rama menolak untuk kembali ke kerajaan dan akhirnya Barata memerintah kerajaan atas nama Sang Rama.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka ngaturan dari Uut Permatasari dinding pemisah. Kita belum mau berpisah, kita masih lama kok ya berpisahnya ya. Kita masih punya waktu sampai jam 7 pagi Fanstia ya. Nah, mumpung kebersamaan kita juga masih panjang, silakan Fanstia Goreka bisa ikutan jobar dulu ya biar tambah semangat lagi. Fanstia bisa langsung bergabung request lagu dangdut kesukaan Anda, bisa langsung request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: dek. Naon kini nyaman lari dek?
1: Nawang. Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kuna anak yang ngiriang dek. Mari megain di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tau lagi.
1: Sandro pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ime. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ayu Ting Ting Sambalado. Lagunya sudah di request oleh Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terima kasih Ibu Grace ya sudah bergabung. Kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan, lagunya Uut Permatasari Dinding Pemisah sudah langsung mengudara ya. Terima kasih Nini Gusta. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Komang Noneng. Selamat pagi Komang Noneng, tumben ini. Tumben bergabung ya, udah beberapa hari sih ya. Udah beberapa hari nggak ada bergabung, mungkin bangunnya kesiangan mungkin ya. Nggak apa-apa, yang penting sekarang sudah bisa bangun lebih pagi lagi ya. Sekali-sekali kalau bangunnya siang nggak apa-apa, yang penting jangan sampai keseringan ya bangunnya kesiangan, yang ada ntar rezekinya malah malah berkurang jadinya ya. Kalau misalnya jualan gitu ya, biasanya jualannya pagi-pagi jam 5:30, terus berubah jadi jam 10 pagi baru mulai jualan ya di pasar, yang ada ntar pembelinya udah pada pulang ini ya. Oke, semangat buat Komang Noneng ya yang ada di seputaran Karangasem Sibetan. Kemudian yang sudah bergabung ada juga ada Ibu Feby, Ibu Feby dari Batu Bulan ya. Terima kasih Bu Feby sudah bergabung ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Bu Wayan Burarini yang ada di mana ini? Yang ada di Sebudi ya, di Selat Duda. Mau request lagu Farel Prayoga Ojo Dibandingke. Oke, lagunya sudah siap ya. Sebentar lagi langsung diputarin ya. Terima kasih buat Bu Wayan Burarini. Yang lagi ada di kampung ya, biasanya ada di mana ini, di daerah Kesiman Kertelangu ya, sekarang pulang ke kampung ya sekarang ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung, ada siapa lagi yang sudah bergabung ini? Ada Bapak Alit Januar yang ada di Karangasem Sidemen, mau request lagunya Jenita Janet yang mana aja boleh. Oke, ditunggu lagunya ya. Selain itu juga ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung ada Widarta yang ada di seputaran Karangasem Sidemen ya. Terima kasih Widarta sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Mama Risti yang ada di Galiran, mau request lagunya Nona Noni. Nanti Gus Aldi pilihin salah satu ya. Terima kasih ya sudah bergabung Mama Risti ya. Ada juga yang sudah bergabung Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Tofati Kesiman Kertelangu bersama Pak Jumbo juga ya. Lagunya juga ditunggu. Buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Jenita Janet, Goyang Tipis-Tipis. Sebelum kita lanjut goyang lagi, jangan lupa dong ya untuk follow dulu akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Buat yang sudah follow dari kemarin-kemarin atau dari dulu, terima kasih banyak ya. Yang belum follow, masih bisa di follow dari sekarang ya. Sekali lagi, akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema, gema, gema, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Van Setiago Merdeka, Polresta Denpasar melakukan penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Nah, jadi penertiban ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait suara bising yang mengganggu kenyamanan. Kasat Lantas Polresta Denpasar mengatakan dalam penindakan yang dilakukan, sebanyak 78 unit sepeda motor sempat diamankan sebagai barang bukti. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Intania, Tak Kuat. Tapi harus kuat ya, jangan sampai merasa mager ya. Apalagi pagi-pagi gitu ya, kita harus beraktivitas, kita harus cari yang namanya rupiah nih Fanstia. Tetap semangat ya buat Fanstia Goreka yang sudah siap-siap mungkin mau berangkat kerja. Tapi kalau misalnya merasa lelah, ya udah kita minum Vitalik aja dulu ya, biar lebih semangat lagi. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gebang, gebang,
2: gebang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Didi Kempot Cucak Ruwo. Sudah di request oleh Bu Iluh yang ada di seputaran Jalan Kobo Iwo. Terima kasih Bu Iluh ya sudah bergabung. Kemudian kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Kita sekarang ke daerah Belah Batu ya. Selamat pagi buat Metod D atau Metod Badung ya. Selain Metod D dari Belah Batu, kita sekarang ke daerah Sukawati, ada Cok Gus Permana ya. Terima kasih Cok Gus Permana sudah bergabung. Mau request lagu dong, lagu yang judulnya Rungkad versinya Happy Asmara. Setelah Gus Aldi cek nggak ada lagunya ya. ada lagu Rungkad yang versinya Vicky Prasetyo. Mau yang itu nggak ya? Yang Vicky Prasetyo. Kalau mau yang itu nanti boleh di request yang itu ya, atau mau diganti sama lagu yang lain juga boleh. Silakan Cok Gus Permana bisa di request ulang lagi ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo, mau request lagunya Saskia Gotik yang judulnya 1 jam. Oke, ditunggu lagunya ya. Tapi nunggunya enggak sampai 1 jam ya. Enggak sampai lama-lama, palingan ya sekitar sekitar 10 menit ya pasti diputar lagunya ya. Terima kasih buat Bu Jero Adi. Kemudian yang sudah bergabung ada Sri yang ada di seputaran mana ini? Karangasem ya. Karangasem Ulakan, mau request lagu Senyum Membawa Luka. Senyum Membawa Luka di sini yang ada versinya Maggie Z sama Tommy Ali juga ada ya. Kira-kira yang manakah yang mau di request ini? Nanti coba Gus Aldi puterin salah satu ya. Terima kasih buat Sri. Terus yang sudah bergabung ada juga Bu Putu yang ada di Jalan Kebo Iwo. Lagunya Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapakah yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Terus kita sapa juga Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri ya. Nah, buat fans setia mereka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi ya. Dan Cok Gus Permana mau ganti katanya ya, lagu Rungkad dari Happy Asmara tadi diganti jadi Vicky Prasetyo aja ya. Karena Happy Asmaranya gak ada ya. Yaudah kalau gitu langsung aja buat Cok Gus Permana, satu lagu dari Vicky Prasetyo, Rungkad.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
7: 97.7 FM. Gema

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Maggie Z, senyum membawa luka. Tapi kita pengennya senyum membawa bahagia ya, bukan membawa luka. Caranya gimana nih? Caranya dengan menjauhi minuman-minuman keras, kemudian rokok dan narkoba ya. Ketiga benda ini harus kita jauhi. Alangkah baiknya kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif atau hal-hal positif dan prestasi juga nih Fanstia ya. Selain itu juga informasi yang satu ini jangan sampai lupa ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fanstia? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Lina Geboy. Jarang pulang, jarang pulang karena sibuk kerja. Nanti sering merasa mudah lelah ya kalau sudah seperti ini ya, jarang dapat istirahat. Tapi jangan khawatir fans Tiago Merdeka, kalau rasa lelah sudah mulai mengganggu, langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya, biar semangat terus nih fans Tia. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja, yang sudah isi 3 saset ya di dalamnya ya. Jadi sudah isi 3 saset hanya dengan harga Rp168.000 aja. Nah, jadi fans Tiago Merdeka, dapatkan segera Vitalik ya. Dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Oke, fans Tiago Merdeka, waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi. Kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans Tiago Merdeka semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi, yang sudah request lagu juga, baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp. Mohon maaf kalau masih ada yang belum diputar ya, dan yang belum sempat Gus Aldi sapa, mohon maaf banget. Nanti sore bisa kok ya jabar lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sambil beraktivitas seperti biasa, biar aktivitas pagi Anda jadi lebih menyenangkan. Sebentar lagi, lagu-lagu hits Indonesia sudah siap menemani aktivitas pagi Anda di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans Gema Merdeka untuk yang masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini untuk ABC hari Rabu di tanggal 23 September tahun 2026. Semangat pagi buat kita semuanya, fans Gema Merdeka. Semangat beraktivitas ya, dan tentunya ditemenin sama Tiara dan juga lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama, tirai musik aktivitas dari jam 7 pagi sampai nanti di jam 9 pagi. Kalau fansnya pengen gabungan atau pengen request lagu-lagu favoritnya pagi hari ini biar makin semangat beraktivitas, cus, langsung bisa gabungan ya. Bisa langsung WhatsApp Tiara di 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang nanjau di sana jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

97 Kamu tuh FM Gema Merdeka ngetren lagunya Gigi juga sudah meluncur pagi hari ini fans dia. Semoga suka sama singlenya ya. Terima kasih juga untuk yang sudah request. Abis ini ada lagunya Casey Stephanie yang judulnya Pelan-Pelan Saja fans dia. Special juga buat yang udah request pagi hari ini. Terima kasih ya untuk fans yang sudah gabungan di pagi hari ini. Masih jam 7 pagi tapi semangatnya udah full banget ya kan. Terima kasih untuk yang sudah gabungan juga, yang udah request lagu juga di Facebook maupun di WhatsApp. Terima kasih banyak. Ditunggu nanti bakal Tiara putar satu persatu lagu requestannya ya fans Tia ya. Yang pasti semua bakal Tiara putar. Cuma menunggu waktu, antre dulu sebentar. Gak apa-apa ya. Semoga suka sama lagu-lagu yang akan meluncur sampai nanti program Tirama selesai, yaitu di jam 9 pagi fans Tia. Oke, jangan lupa sarapan ya, BTW Baswe, karena sarapan itu penting banget fans Tia mereka. Jadi kalau bisa jangan skip yang namanya sarapan, oke?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97, Kamu Tuh Jepang, Gemar Merdeka, karena lagunya Bumerang, fansnya Gomer yang judulnya Aurora, sudah mengudara ke tengah ruang layar Anda. Spesial pula untuk yang sudah request pagi hari ini, terima kasih ya, lagunya sudah meluncur, semoga makin semangat. Oke, kita lanjut, fansnya Gomer Merdeka, seperti biasa juga di program Tiara Masih Channel pertama, Tiara akan bacain informasi-informasi penting dan informasi atau berita terkini juga, ya kan? Nah, sebelum ke beritanya, Tiara punya informasi penting dulu ya untuk fansnya Gomer Merdeka, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka yang ngetren lagunya Shilon Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Spesial buat yang sudah request, terima kasih banyak ya fans segala mereka. Dan ternyata ada juga yang request Shilon Seven lagi. Cuma sayang banget karena Shilon Seven-nya udah ada yang request duluan. Jadi buat kamu yang judulnya belum Tiara Puter Shilon Seven-nya, silahkan bisa request lagu yang lain ya. Terima kasih banyak. Abis ini ada lagunya JKT48, Farnistia, Dekat Namun Jauh. Ya, seperti biasa ada yang request juga, katanya pagi-pagi wajib dengerin JKT biar semangat gitu katanya. Siap, nanti bakal Tiara puterin ya. Sekarang Tiara mau bacain berita dulu nih fans Gawa Merdeka. Ada hot news juga, ada aksi pencurian nih di daerah Singapadu sana fans Gawa Merdeka. Tahu gak sih bahwa itu ada hari Minggu sih tepatnya fans Gawa Merdeka, berarti 2 hari yang lalu ya. Nah hari Minggu kemarin itu ada 2 pemuda, ada 2 cowok-cowok yang kegap. Ternyata dia tuh curi 10 ekor ayam fans Gawa Merdeka. Jadi 2 orang pemuda ini melakukan aksi pencurian ayam di Banjar Kediri, dari Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati Gianyar. Mereka berdua ini nyuri 10 ekor ayam fans Gawa Merdeka, 10 ekor ayam milik warga di sana. Dan setelah pemiliknya ngeh gitu kan, kok hilang nih ayam-ayam saya gitu kan. Abis itu dicek lah di platform jual beli online fans Gawa Merdeka, ya kan. Mungkin insting kali ya fans Gawa Merdeka, karena kan di situ nggak ada CCTV dan lain sebagainya ya. Cuma mereka si korban ya kan, si pemilik ayam, dia tuh kayak langsung ngeh gitu loh. Oh, aku cari aja deh di sosmed gitu kan, siapa tahu ada yang jual ayamku gitu. Karena ini kan bukan ayam biasa untuk makan itu bukan, tapi ayam yang mahal-mahal itu loh fans dia. Nah, bisa dicek lah di platform jual beli online. Terus setelah di scroll, akhirnya ketahuan lah si pencurinya gitu. Dan benar bahwa ayam yang mereka curi itu difoto, habis itu diposting di platform jual beli online gitu loh fans dia gitu. Abis itu tak lama kemudian set komunikasi dan akhirnya 2 pencuri ini datang lagi ke lokasi awal dan dia mengembalikan ayam hasil curiannya. Mereka juga buat klarifikasi kayak minta maaf gitu loh fans Gawa Merdeka, direkam juga sama pemiliknya. Cuma sayangnya identitas nggak disebut ya kan sama pemilik ayam, terus kayak foto atau videonya juga di blur gitu loh fans ya. Jadi kita nggak bisa tahu nih siapa atau gimana wajah dari pelaku pencuriannya gitu. Cuman kalau dari pemilik ayamnya sih dia cuma bilang pelajaran buat yang suka ngambil atau curi milik orang lain, stop sebelum terlambat gitu. Karena kalau di situ kan masih dimaafin tuh sama pemilik ayamnya gitu kan. Nah, kalau misal si pencuri ini ketemu sama pemilik ayam yang barbar, wah bisa jadi babak belur ya kan. Gitu fans Gawa Merdeka. Jadi gak boleh ya, sekali lagi benar yang dikata sama bapak pemilik ayam, gak boleh ngambil milik orang lain gitu. Jangan mencuri fans Gawa Merdeka. Ya mending kerja, kerja yang baik, kerja yang benar, supaya menghasilkan duit untuk kita hidup. Terima kasih, itu berita pertama ya fans Gawa Merdeka. Banyak juga komen-komen yang barbar juga sebenarnya. Karena lagi-lagi maling ayam jadi dejavu sama kejadian yang kemarin itu loh fans Gawa Merdeka gitu ya. Semoga gak ada lagi pencurian-pencurian yang seperti ini fans Gawa Merdeka. Kerja aja yang benar ya. Lanjut, nanti bakal Tiara bacain juga berita-berita yang lainnya sampai nanti jam 8. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

97, kamu tuh jawab Gema Merdeka, ngetren lagu seksi, lagu dari miliknya Kapten Ben juga sudah meluncur. Spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih banyak ya. Oke, fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagi sama lagu-lagu berikutnya yang udah di request sama fans dia kita, sekarang Tiara mau bacain informasi penting dulu ya. Terutama ini buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh. Yuk sama-sama kita lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Fansa berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, Kamu untuk FM, Gema Merdeka, Ngetren Mafia Hukum. Lagu jadi milik Navikula juga sudah meluncur pagi hari ini. Spesial buat yang udah request juga tadi, Tiara cek di Facebook kalau gak salah yang request lagu ini. Terima kasih. Gak berasa fans gue mereka, bentar lagi kita udah masuk di sesi yang kedua. Sebentar lagi sudah jam 8 pagi ya. Tapi berhubung masih di sesi yang pertama, Tiara mau ingetin sekali lagi deh buat para cowok-cowok, biar makin full power, jangan lupa konsumsi yang namanya Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fanistia bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.